0: berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
1: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI, atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
0: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab.

0: Katanya sih yang itu tuh di Mina, Mbak, yang kurang itu apa namanya, toilet kayak gitu tuh, nggak kurang bersih. Paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu dua kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa dua kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
3: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, inside matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, inside matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digital.

0: misalnya jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
1: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong kanan berhenti, tendang lagi kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, tepat sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenang ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana. Nantinya sesaat lagi kita akan ikuti program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila
3: dari Program 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
4: Terima kasih.

0: Baik, pendengar, sebelum kita menyapa teman-teman,
1: saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
2: Ya, silakan Bu Emma.
0: Iya.
1: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
0: Baik, mohon maaf pendengar dan langsung saja seperti yang telah kami sampaikan tadi. Sebelum kita menyapa teman-teman sekalian, terlebih dahulu kita dengarkan laporan cuaca dari BMKG bersama Indah. Indah. Iya, halo Indah.
2: Selamat pagi rekan Indah.
3: Ya, selamat pagi.
2: Oh, giliran saya yang bilang dengar.
0: Oke, okay, Indah, okay. Terkait dengan informasi cuaca hari ini, dipersilakan.
3: Baik, okay. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Selasa 30 Juni 2026. Cuaca wilayah Aceh dari pagi hingga malam hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan pada beberapa wilayah. Pada pagi hari, wilayah Provinsi Aceh yang berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terdapat pada wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Pada siang hari, potensi hujan ringan terdapat pada wilayah Pidi, Biren, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Pada malam hari, potensi hujan ringan terdapat pada wilayah Aceh Utara, Kota Loksmawe, Aceh Singkil, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Angin pada umumnya dari utara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar 5 hingga 30 km/jam dan suhu tercatat 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 2,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat dan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan utara Pidi Jaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Tinggi gelombang 2,5 hingga 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh dan perairan Aceh Besar Melabo. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah saya sebutkan. Kami juga mengingatkan kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Untuk titik panas hingga pagi ini terpantau tidak terdapat titik panas, akan tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan dan lahan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon tiang yang rawan tumbang. Dan tentunya terus pantau informasi perakiran cuaca melalui kanal resmi BMKG di web BMKG di www.bmkg.go.id dan Instagram info BMKG underscore Aceh.
0: Pendengar, itu dia tadi laporan cuaca hari ini bersama Indah tadi. Baik Indah, terima kasih. Dan pendengar juga, terkait dengan waktu, kita langsung saja untuk menyapa teman-teman kita di suasana pagi hari ini. Itu ada yang tentunya beberapa rekan-rekan kita yang sudah siap-siap ya, akan memberikan berbagai informasi nanti. Kita sapa dulu nih, ada Bung Putra di Banda Aceh, ada Nadia di Sabang, dan ada Budi di Takengon dan Singkil ya, dengan siapa ini? Dan ada di Loksmawe, ada Dewi Mohatta. Mungkin kita langsung saja mendengarkan informasi apa yang akan disampaikan dari Banda Aceh. Ada Bung Putra, silakan.
4: Baik, terima kasih untuk Banda Aceh diawali ya. Terima kasih Kak Ema ya. Untuk operasi Merah Putih, informasi yang kami sampaikan di pagi hari ini mendorong menjadi penggerak ekonomi desa berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, badan usaha milik negara BUMN, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pengembangan Koperasi Merah Putih atau KDMP Syariah Gampung Lamlumpu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu mengemuka dalam dialog Banda Aceh Menyapa di program Satu Area Banda Aceh yang digelar di Gampung Lamlumpu, mengangkat tema sinergi lintas sektor dukung pengembangan Koperasi Merah Putih. Dialog menghadirkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Aceh Besar, Dr. Andes Sulaimi MSI, Wakil Pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Aceh Al-Hori, Ketua di KDMP Syariah Gampung Lamlumpu Irawan SE, serta Sekretaris Camat Pekanbada Rusdi SAG MPD. Menurutnya KDMP Syariah Gampung Lamlumpu menjadi salah satu contoh koperasi yang berkembang lebih cepat dibandingkan koperasi lain karena mampu membangun inovasi dan kolaborasi yang baik. Saat ini koperasi tersebut memiliki sekitar 136 anggota dan telah menjalankan aktivitas usaha secara aktif. Sulaimi memulai keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada optimisme dan kreativitas para pengurus dalam mengembangkan usaha. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar lanjutnya akan terus melakukan pendampingan melalui dinas terkait bersama tenaga pendamping koperasi dan bisnis asisten atau BA. Selain itu, pemerintah juga berencana menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi pengurus koperasi agar memiliki kapasitas manajerial yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa koperasi sebaiknya memulai usaha dari sektor-sektor yang realistis seperti perdagangan kebutuhan pokok sebelum mengembangkan layanan lain. Menurutnya pengurus tidak perlu terburu-buru membuka layanan simpan pinjam karena justru berpotensi menjadi persoalan apabila belum didukung tata kelola yang kuat. Ya, itu dia Kak Emma dari Banda Aceh. Untuk cuaca sendiri masih mendung ya, lupa tadi di awal tadi menginformasikan cuaca di Kota Banda Aceh. Terima kasih Kak Emma.
0: Oke. Terima kasih juga untuk Bung Putra atas informasi yang telah disampaikan, dan kita langsung beralih ke Sabang. Halo Sabang, di Sabang ada Nadia, bagaimana cuaca untuk hari ini?
5: Iya, halo juga Melabo bersama Kak Ema ya. Untuk cuaca di Sabang pagi ini Kak sama nih seperti Banda Aceh, masih mendung ya. Mungkin secara keseluruhan hampir sama ya cuacanya di Aceh pagi ini.
0: Ada informasi apa nih?
5: Iya, baik, terima kasih Kak Emma. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di Kabar Aceh pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai harga ikan di Sabang yang kembali stabil meski kondisi cuaca dalam beberapa waktu ini tidak menentu ya. Pasokan hasil tangkapan nelayan juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sabang. Panglima Laut Lo Imele Hasbala mengungkapkan kondisi cuaca belum mempengaruhi ketersediaan ikan di tempat pelelangan ikan TPI Imele. Aktivitas melaut masih berlangsung sehingga stok ikan tetap tersedia. Turunnya harga ikan dibandingkan bulan sebelumnya memberikan dampak positif bagi pedagang maupun masyarakat. Kondisi ini juga menunjukkan pasokan hasil tangkapan nelayan yang masih terjaga. Untuk pedagang di Pasar Induk Kota Sabang ya, pedagang ikan salah satunya yaitu Jelani mengatakan harga jual ikan di tingkat pasar juga masih relatif stabil. Sejumlah komoditas perikanan maupun lauk pendamping tersedia dengan stok yang juga cukup. Diharapkan kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas melaut semakin optimal dan tentunya pasokan ikan juga tetap lancar dan harganya tetap stabil serta kebutuhan pangan lainnya di Kota Sabang juga tetap tercukupi dan dalam beberapa waktu ke depan. Baik, itu saja Kak Emma, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Baik. Dan kita langsung beralih ke Takengon. Di Takengon ada Budi. Budi, gimana cuaca di Takengon saat ini? Apakah tambah dingin apa tambah panas nih?
2: Halo Bu Emma dan rekan-rekan semua, selamat pagi. Di Takengon sudah beberapa hari kebelakang ini hujan terus ya. Terpantau juga cuaca pagi ini 14 derajat di Takengon, lumayan lah ya. Tapi udah mulai cerah juga pagi hari ini Bu Emma. Oke, informasi dari Takengon yang bisa dibagikan pagi ini, jembatan Beli Tengebesi ini yang dibangun sebagai solusi darurat pasca bencana hidrometeorologi ini kini menjadi akses penghubung vital antar wilayah di Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya ya. Mengingat perannya yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat ini, anggota Koramil 04 Pinturi Megayo Bener Meriah secara rutin melakukan pengecekan kondisi jembatan bersama para warga, terkhususnya di di Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Senin kemarin 29 Juni 2026. Pengecekan dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi struktur jembatan tetap kokoh dan aman dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengantisipasi kerusakan akibat perubahan cuaca maupun derasnya arus sungai yang berpotensi mengganggu fungsi jembatan. Melalui pemantauan rutin tersebut, potensi kerusakan juga dapat dideteksi lebih dini, sehingga penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan resiko yang lebih besar lagi, terkhususnya bagi masyarakat pengguna jembatan. Nah, di tempat terpisah juga Dan Ramil 04 Pinturi Megayo Pelda Yulianto mengatakan bahwa menjaga dan merawat jembatan merupakan tanggung jawab bersama karena keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat. Jembatan tersebut menjadi urat nadi pergerakan warga, distribusi hasil pertanian, serta juga akses berbagai layanan umum. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan bersama masyarakat agar jembatan tetap aman dan dapat digunakan kapan saja, terutama apabila kembali terjadi cuaca ekstrim. Nah, warga di Desa Gemasi pun juga menyambut baik kegiatan tersebut dan turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan serta keamanan lingkungan di sekitar jembatan. Sinergi antara TNI dan masyarakat ini juga menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam menjaga sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di wilayah tersebut. Demikian singkat saja dari Takengon, kita kembali lagi bersama Kak Emma di Melabo.
0: Oke. Karena juga kita sesaat lagi nanti pukul 8 kita akan kembali mendengarkan Piala Dunia bergabung dengan Pro 3. Kita lanjut nih ke tadi laporan dari Takengon, ada Budi dan di Kesingkil ya. Mohon maaf tadi namanya nggak terlihat mungkin karena belum menikmati kopi pagi ya. Ada di apa nih, di Singkil ada Bu Rizky, silakan.
6: Baik, terima kasih Kak Emma dan juga untuk teman-teman semua, mudah-mudahan sehat selalu di sini, tetap semangat. Sebelumnya kami informasikan juga untuk cuaca di pagi hari ini wilayah Kabupaten Kesingkil yang subuh tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan. Namun saat ini terpantau di luar studio kami cuaca sangat cerah sekali. Ya, mudah-mudahan secara hati kita semua ya untuk menyambut esok hari-hari awal bulan seperti itu. Nah, baik, untuk informasi dari Aceh Singkil mengenai tentang Inkwaji kami akan hadirkan, yaitu Bupati Singkil, apresiasi panitia dan juga petugas haji. Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Safriyadi Oyon, mengapresiasi panitia dan petugas jemaah haji 1147 Hijriah di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada petugas haji Aceh Singkil tersebut disampaikan Safriyadi Oyon saat menyambut kepulangan jemaah haji Aceh Singkil di Masjid Agung Nurul Makmur, Wasarok Singkil pada Senin kemarin. Ya, dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas haji, panitia, tenaga kesehatan dan semua pihak yang telah mendampingi serta melayani jamaah dengan penuh dedikasi sejak hari awal. Kemudian kepada seluruh jemaah haji Aceh Singkil yang baru saja tuntas menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut, hari awal berharap agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Seperti diketahui, pada musim haji tahun ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Kementerian Haji dan Umroh tempat sedikitnya ada 89 jamaah yang berangkat melalui di 7 provinsi Aceh. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Melago bersama saya.
0: Baik. Demikian pendengar laporan dari Singkil dan kita beralih ke Loksmawe. Di Loksmawe ada Dewi Muhatta, silakan info apa yang akan disampaikan.
7: Ya, terima kasih Emma dan juga teman-teman lainnya. Nah, dari Loksmawe ada informasi, satu informasi di mana Dukcapil Kota Loksmawe ini menghimbau ya seluruh lapisan masyarakatnya untuk mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk dengan memberikan data yang valid, kemudian juga akurat dan apa adanya. Jadi ini terkait dengan agar ini semua dinilai krusial ya, perencanaan pembangunan daerah ke depan ini lebih terintegrasi. Jadi Kepala Dukcapil itu ada Pak Munir, beliau menegaskan kalau kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus ini juga akan sangat menentukan bagaimana potret real kondisi sosial ekonomi kita di lapangan, khususnya di Kota Loksmawe. Jadi juga Dukcapil juga menyoroti salah satu fenomena yang kerap ditemukan di lapangan, yaitu ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara laporan profesi dan juga pekerjaan warga. Jadi banyak warga yang masih secara administratif ini mengisi kolom pekerjaan sebagai wira swasta, padahal realitas pekerjaannya tidak demikian. Demikian Emma informasinya, dan cuaca di Kota Lhokseumawe sedikit redup, mungkin juga untuk menyambut Piala Dunia nanti di pukul 8 pagi. Terima kasih Emma.
0: Oke. Ya. Pendengar, itu tadi laporan yang sudah disampaikan dari Lhokseumawe, juga karena waktu ya, seperti yang telah akan disampaikan tadi, juga teman-teman mungkin sudah menunggu-nunggu ya. Langsung saja satu informasi dari Melabo terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin, layani 33 pasien cuci darah rutin. Maksud kami, unit hemodialisis atau HD atau layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah pantai barat selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Yeah. Namun dokter umum unit hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo, Dr. Rahmi Fitriana, mengatakan dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, juga pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya jumlah pasien yang membutuhkan layanan hemodialisis terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tidak lagi didominasi oleh sekelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak dialami masyarakat usia produktif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo telah menambah 5 tempat tidur hemodialisis sehingga jumlahnya meningkat dari 9 menjadi 14 unit. Penambahan fasilitas tersebut membuat pasien tidak lagi harus menunggu antrian panjang untuk mendapatkan layanan. Dan juga kami menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang ketat sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dengan peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Pendengar, itulah tadi satu informasi dari Melabo, dan juga terima kasih buat teman-teman Serkowi 17 untuk saat ini.
2: Iya, terima kasih juga Bu Emma.
4: Terima kasih Kak Emma. Terima kasih teman-teman lain ya.
2: Oke.
5: Iya, sama-sama. Okay. Terima kasih semuanya.
4: Selamat menjalankan tugasnya di pagi hari, dan sampai ketemu nanti setelah silang ya.
2: Siap. Bola. Terima kasih.
4: Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Tim ini kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya Bung ya, ibaratnya ya udahlah saibari aja begitu terakhirnya.
2: Iya aja tuh dia jago.
1: Iya. Tapi itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan gitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
2: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
1: Oh iya, betul Bung.
2: Seperti menulis bola gitu.
1: Iya. Ya,
2: seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
2: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
1: Iya.
2: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bu ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
2: Ya biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
1: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
2: Olahraga, jaya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2022.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Kredol Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutiloli.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
0: Hasil ini mengantarkan para

0: Melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, yang mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran

0: timnas voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Thoiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Thoiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Thoiran mampu membawa juara bagi timnas putra Indonesia.
1: Tentang kita semua, tidak hanya PBSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
0: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Thoiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Thoiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Sebaiknya apa baik pendengar, sepertinya saya harus pamit undur diri di siang hari ini ya, karena sudah sedari pukul 5 tadi saya mengudara menemani pendengar semua. Dilanjut nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan selfie ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026. Dan dua lagu terakhir juga sebagai penutup nanti akan mengiringi kebersamaan kita di siang hari ini pendengar. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah 0121 Bandar Meriah memberikan bantuan komunikasi atau Bankom dalam proses penjemputan kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah di Debarkasih Aceh, Banda Aceh 30 Juni 2026. Bankom dilakukan untuk mendukung kelancaran koordinasi selama penjemputan, mulai dari kedatangan jemaah di Asrama Haji Aceh hingga perjalanan menuju Bandar Meriah. Melalui jaringan komunikasi radio, anggota RAPI membantu menyampaikan informasi terkait posisi rombongan, kondisi perjalanan, serta koordinasi antar petugas di lapangan. Ketua RAPI Wilayah 0121 Bandar Meriah, Yuhda Asri, mengatakan keterlibatan organisasi tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan kemanusiaan dan pelayanan publik. Dan demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan aktivitas yang dijalani berjalan lancar. Senang sekali bisa kembali menemani para pendengar di hari Selasa 30 Juni 2026 dalam kebersamaan 6 jam ke depan bersama saya Selvi. Mulai dari pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan berbagi informasi, inspirasi, hiburan dan tentunya kabar-kabar terbaru yang hadir untuk menemani waktu istirahat hingga sore hari para pendengar. Bagi yang sedang beraktivitas di kantor, di rumah, di perjalanan, di kebun maupun dimanapun pendengar berada, tetap bersama Pro 1 RRI Takengon karena di sini suara para pendengar, cerita dan informasi untuk Anda selalu hadir menemani. Jangan lupa juga untuk berinteraksi bersama kami, kirimkan salam, cerita maupun tanggapan pendengar melalui saluran komunikasi Pro 1 RRI Takengon. Dan saya Selvi siap menemani pendengar. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap semangat bersama Pro 1 RRI Takengon sekali di udara.

Pendengar Pro Satelit Takengon, sembari kita nantikan waktu untuk berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, pendengar, pada pukul 12:38 waktu Indonesia Barat. Untuk siang hari ini, Selvi akan temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya, dan akan kami temani ruang dengar Anda di siang hari ini dengan hiburan-hiburan musik-musik dari budaya Padang di siang hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026.

0: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting, pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026, pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan bonancer juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, pendengar Pro Satu RRI Takengon, pada pukul 12 lewat 38 menit akan kita dengarkan lantunan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن

0: Anda.
1: Pendengar Pro 1 RR Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Kita nantikan kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengen Orom RRI Rimberaya menyawahan kabar Serloni Tarlo Selasa 30 Juni 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Peringatan Lo Keluarga Nasional atau Harganas Ku-33 Irutan Kelas 2B Takengen Kabupaten Aceh Tengah berlangsung berbeda. Mahyani menyawahan kin kabar Serloni.
2: Peringatan Lo Keluarga Nasional Harganas Ku-33 Irutan Kelas 2B Takengen Kabupaten Aceh Tengah berlangsung berbeda. Ari Penjere berpesan, penting olok peran niama, wan mu bangun keluarga harmonis, kin mu bentuk karakter nianak. Ini isawahne wan upacara mane i lapangan blok hunian. Si mengusung tema, ama wajib hadir. Upacara wai pimpin langsung urum kepala rutan Takengen, Rusli, iikuti urum pejabat struktural. Bewene pegawai, rum warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan wan mudukung kekuatan keluarga kin pondasi pembangunan bangsa. Wan amanate isawahane, keluarga tempat pemulau pedih ni kekanak, wan mubentuk karakter kin masa depan. Melalui peringatan Harganas ke-33, peserta upacara ipakatie, kunekati nguk mubangun keluarga sijeroh, kin benteng mucegah berbagai persoalan sosial. Mahyani, Ari RRI Takengen, menyawah Nikeber Serloni.
1: Mari kona bencana hidrometeorologi silalu, Lembaga Pengelolaan Hutan Kampung atau LPHK Negeri Linger yang berupaya memulihkan lingkungan urum membantu masyarakat terdampak. Mahyani menyawahkan kin kabar Serloni.
2: Mari kona bencana hidrometeorologi silalu, Lembaga Pengelola Hutan Kampung LPHK Negeri Linger renya berupaya memulihkan lingkungan juga ikut membantu masyarakat terdampak. Ini isawahan Ketua LPHK Negeri Linge, M. Saleh, Wan Program Ruang Komunitas RRI Takengen tanggal 27 Juni 2026. Iprene, saracara, mubentuk tim ranger, kin mumanto kawasan Nulu Nui. Idemuni pakia, longsor kul ara Iulu Nui, gip ari pemukiman. Kondisi oya munyebepen wih kul keruh, merapedi munemah bahaya kujemadeli. Selain membersihkan aliran wehkul, LPHK Negeri Linge juga menyuan kayu, kin munekingan kawasan terdampak agu kemili rumuyem. Penyuanan oyai suan muru-muru masyarakat, idukung yayasan uten konservasi, rum lingkungan si selama ini idampingi LPHK Negeri Linge. Selain oya, ikut juga membantu pemulihan kebutuhan dasar ni masyarakat, terutama akses wih bersih. Tim lembaga urum masyarakat PEM memasang saluran ni wih, kati kebutuhan dasar ni jemadeli terpenuhi. Geretina oya, LPHK Negeri Linge juga mendukung perekonomian masyarakat melalui pengelolaan mesin giling kupi rum rege terjangku. Warap iharapene beweni pihak termasuk pemerintah, masyarakat, nguk renya urum murum mumulihan pasca bencana. Mahyani, Ari RRI Takengen, munyawah Nikeber Serloni.
1: TPID Kabupaten Bandar Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi urum Kemendagri secara virtual Senin mane. Lisadana munyawahan kin kabar Serloni.
3: TPID Kabupaten Bandar Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi Urum Kemendagri secara virtual Senin mane. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sedekap Bandar Meriah Ihsan menyawahan indeks perkembangan harga i minggu keempat Juni 2026 ni sawah 1,0%. Neki rege ipicu lede ilang lasun nye oros. Lisadana RRI Takengen menyawahni ke Barcelona.
1: Rutan kelas 2B Takengon memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganasku 33 Orum Tema Ayah Wajib Hadir. Acara Ibu Watani Olom-Olomon Blok Tehenan Senin Mane. Lisa Danah menyawahan kin kabar Serloni.
3: Rutan kelas 2B Takengon memperingati Hari Keluarga Nasional ke 33 Orum Tema Ayah Wajib Hadir. Acara ini ibuatan ielem blok tehenan Senin Mane. Upacara dipimpin Kepala Rutan Takengon Rusli, diikuti pegawai masyarakat binaan. Wan Amanati Rusli menegaskan pentingnya peran ayah wan membentuk karakternya anak melalui perhatian, kasih sayang, nye pendampingan. Menuruti keluarga si paling kuat kin menjadi pondasi utama wan mencegah berbagai persoalan sosial. Di sadana RRI Takengon munyawahni keberseloni.
1: Masyarakat Kedelah, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Suhailani, mengeluhkan penosen pemecahan sertifikat empus i Kecamatan Silihnara geremunge-munge meskipe ngesawah roatun. Lisa Danah menyawahan kin kabar seluni.
3: Masyarakat Kedelah, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Suhailani mengeluhkan penosan pemecahan sertifikat empus di Kecamatan Silihnara geremunge-munge meskipi sawah ruatun. Wan program Halo RRI Takengon Suhailani menyawahan ui ngemunasi biaya pengurusan sempat ijanin munge wan tulu bulan. Namun sawah seloni sertifikat gere ilan munge jemasi mengurus sertifikat ta gere pas nih hubungi. RRI ngeberupaya menginformasikan keluhan ni ku kantor pertanahan Aceh Tengah, tetapi gerara memperoleh keterangan. Karena pejabat terkait gerara i tempat sawah Senin Mane tanggal 29 bulan 6 2026, Kepala BPN Aceh Tengah P geremunosah tanggapan atas konfirmasi singe isawahan melalui WhatsApp. Lisa Dana, RRI Takengon menyawahni keberseloni.
1: Biak saudara nge kami sawahan keberseloni ari-ari Takengon. Nantinan keberseloni selanjutnya ceplo wancup satruhol. Brejen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengon. Jangan lupa program kabar seruni.

Peringat Pusat RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Kabar Seluni Produksi RRI Takengon edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan saatnya saya ditemani Rondengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Jangan!
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Prodangdut dan juga kita pendengar, sampai temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Prodangdut edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan akan saya temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selvi untuk rangkaian program Prodangdut, Selvi tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan Selvi sapa penelpon pertama di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Dangdut kita, Dangdut di mana-mana, Mbak Selvi.
0: Bang Joy.
1: Mbak Selvi.
0: Bang Joy.
1: Aku ketika bilik Mbak Selvi awal.
0: Ngekulis sini nih Bang.
1: Ini pengen tuh aku tidak dikepengen dah.
0: Les pekeran kita.
1: Hah?
0: Les pekeran kita.
1: Itau kan tuara Mbak Selvi.
0: Bang ngemetuk lakuisin Bang si Terihega. Enggak, polisi hari semelahu kini Bang kehana nih metuk-metuk kene ka?
1: Oh, ngeren nih kona KDRT sega. Ayo merangge abang-abang tak pampalu kalau gak tuyo aja.
0: Ati.
1: ada apa nih ya, Penega?
0: Ada apa? Apa yang terjadi katanya?
1: Apa yang terjadi? Tidak tahu kakak, Penega.
0: Sumber air sudah dekat.
1: Air basah itu, Penega. Tidak tahu apa itu kakak, Penega. Kita orang itu tidak tahu apa-apa itu kakak, Penega.
0: aku ga.
1: Lu pikir itu bahasa timur, geger ga?
0: Memajan lagu sipas, bangga memajan lagu gere ga?
1: Memajan bahasa barat, memajan bahasa tengah, geger ga?
0: Meh, nih kita pelajari pokoknya.
1: Ayo, Indonesia, Mbak Selvi, ga?
0: Betul, beragam bahasa, bangga.
1: Walaupun berbeda-beda, satu jua, ga?
0: Betul, bang.
1: Betul ga?
0: Betul ya.
1: Ah, berarti ke Mbak Selvi ini 100 ke Mbak Selvi di kita. Ya, hirup ke dia pagi ini jual es Mbak Selvi, woy.
0: Kuda bang?
1: Hirup ke dia pagi ini jual es.
0: Jual es.
1: Oh, mari beli, sayangan nak beli, woy. Aku kening jualan telepon nih, kening jualan ada buat ya. Aku mangan es teh para urun-urun ini cocok ga?
0: Urun juga iso bangga.
1: Anu gerimis sana ya, gerimis sana bahasa pagi ini Mbak Selvi.
0: Gerimis mengundang tuh.
1: Memang mengundang ya. Gerimis manja pagi ini berne. Urun-urun ini kemanja istilah pakai ada.
0: Beda orang berduduk gantung bangga.
1: Hah?
0: Beda orang berduduk gantung ga?
1: Bangga lihat tontan mengepengen Mbak Selvi woy.
0: Beda orang reduk-reduk gantung.
1: Oh, reduk gantung, gulang singkih sih, Mae, ya? Sini, anu gerimis manja, sin.
0: Gerimis manja.
1: Anu maksudnya emang siara, maksudnya, kah?
0: Betul, Bang. Oke, siap, karena Bang P.I. Deni, ya, kah? Hanya kita putar kira-kira nih, Bang.
1: Emang kah aku biasa, Den, aku kesukaanku, ya, kah?
0: Cinta sabun telepon, Bang, kah?
1: Cinta sabun telepon.
0: Cinta sabun mandi.
1: Oh, cinta sabun mandi, sabun telepon, sabun colek kesana kenak, kega.
0: Pokoknya cinta sabun loh, pokoknya ga.
1: Oh, cinta sabun. Nah, kawan-kawan ini request nih buat sayur nih, weh boleh aku cinta sabun, bener ga? Kam ke mana telepon ke brand? Nanti di mana telepon kam ke brand ga? Anu pakai rumah ini kasih cemburu, weh bener. Anak cemburu, ling itu nyara lagu menyentuh hati bener.
0: Oh, aku lagu ininya gara pas Naomi kah?
1: Ya kepengen-pengen akamu, dedekmu, ibimu merabengis emosi merasa wah lagan kulku bener. tapi ke pakai rumahmu gara dah bener dah. Ke pakai rumahku ke jinak yo. Ikan nikah mak keras ya, kaku dina pasti gue mak orang maklum, merga. Lo, Mbak Misa Siti. Halo.
0: Bang Joy.
1: Aku gak ramah, nung sinyalian.
0: Hana bang?
1: Kuna kabar, aneh urat ke?
0: Urat isin bang.
1: Gerorok.
0: Cuman basah.
1: Tidak hari kampung ini tidak Oregono kampung ini Mbak Anau loading ya, loading serah aja.
0: Tegar gip hari Oregona nuni bangga kantor nih bangga.
1: Betul, itu di dalam rumah tuh ke sawah kayaknya.
0: Ke sawah, Bang. Paling mutomoh-tomoh tiki, gara ke Bang?
1: Yang paling kok nama nih Mbak Ana lah, cari orang buat. Laguna dari Jagan Harga, versi anu di Mbak Sosi, versi originalnya deh, Bang.
0: Versi original, oke siap, Bang.
1: Salam-salami, Mbak Selvi, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nyakin, Mbak Ayu, Mbak Nur Asana, Nur Hayati, Mbak Mbak Anam Nyanya, Mbak Jelka Dana, Mbak Rora, Mbak Mahyani, Bang. Ya, tidak lupa pula mungkin Bang Budi, Bang Pajeri, dan semua penyiar, Bang. Halo.
0: Bang.
1: Aku
0: izin Bang.
1: Oh betul, kayaknya tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita ya. Bapak Imam Taufik, semoga sehat selalu dia di dataran tinggi kayu ini ya, Bang.
0: Amin.
1: Dan untuk semua pendengar setia RI Takengon yang lagi menikmati kesayangan radio kesayangannya di mana saja berada. Semoga sehat selalu bagi Mbak Selvi, Bang.
0: Siap, Bang. Amin.
1: Lagunya nanti tukar ke saya, Bang.
0: Oke, Cinta Sabun telepon kah?
1: Dari sana terus Mbak Selvi di kita kah?
0: Pokoknya Cinta Sabun gara kah?
1: Bang. Assalamualaikum, Mbak Selvi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro Satu RRI Takengon, itu dia Bang Joy yang sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut yang kita di siang hari ini. Pendengar, ditunggu Bang Joy lagunya dari Nya Jaja Miharja dengan judul Cinta Sabun Mandi. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung, sampai tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan saya bisa apa kembali penelpon berikutnya di siang hari ini, pendengar. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap, dengan siapa di mana, Bang?
1: Dari Cilalau.
0: Bang Sultan.
1: Kedang.
0: Oh, Kedang.
1: Tuh.
0: Hana kabar, Bang?
1: Upor.
0: Hana, Bang?
1: Upor.
0: Hana ya?
1: Uren porasin.
0: Upor, uren pora. Oke, siap. Kegeran, Bang, kegeran olok ga urun ini ga?
1: Wih, pelin kegeran olok, Kak Sopi.
0: Ike geran olok pe, ike pora pe, basah lo Bang, ga, bumi ini ga?
1: Nah, wih, pelin sini, ya. Dia akan bubung rumah. Nah, itu ini gede, kasih gitu ini.
0: Aku ada kisah pedeh nelpon rumah Bang.
1: Nanti.
0: Gede.
1: Nanti. Kak Sopi, ini kabar ini?
0: Alhamdulillah aku sehat, Bang. Cuaca uren juga lagu isu, Bang.
1: Oh, di musim. Ya, saya lagi ini kemarau lah, Kak.
0: Betul, Bang.
1: Bulan 6, bulan 7, sampai pertengahan bulan 8, jiru gitu nih gini.
0: Betul.
1: Cuaca ini mungkin geser, Kak.
0: Geser, pora, Bang. Mau pene pora, Bang, Kak?
1: Olok, Kak, Kak.
0: Olok mau geser ini.
1: Isin kelemahan ini riudun.
0: Kuna, Bang?
1: Izin ke mana ngeri udah kami longsor pegal.
0: Oh, des izin pe Bang.
1: Cuman anaknya mudah-mudahan lancar bencana nih ya.
0: Amin, amin.
1: Doa nurmurum.
0: Amin. Tapi ara beberapa kampung Bang ga? Kita engon ara di media-media sosial nih. Ike longsor gere Bang. Cuman WH kul. Kul WH. Kuna Bang?
1: Wis kul bit tris itu.
0: Alo Bang, cuman kuna male Bang kah?
1: Terus si opat ni kena bengis Kak Selvi. Kuku nyawa mela tentang liger kah?
0: Betul.
1: Karena opat rara wis kuyu tanohor kah? Cukup si waya bengis ger kah? Kuna nyuparin tu ya.
0: Betul, pokoknya kita tetap waspada Bang kah?
1: Dok sesara bengis guna hati ntar kah?
0: Betul Bang.
1: Kuyu pi kitengon buat ti rara pi kitengon buat ti tano wis pi ya gue ya. Mun kita doan mari-mari sinya bu jarak kar kita dewe nir kah.
0: Amin. Amin amin.
1: Poso se Aceh Tengah umumi warga negara Indonesia dewe nila. Pakai kadang kagak merapi doa ni kita nir kah kita kita doa ni.
0: Betul pokoknya mudah-mudahan boleh mehne Bang kah.
1: Aku kedor pe boleh kasih pe berapa gue boleh. Ya, ini kedik nih, ini print.
0: Iko ya, senasib gitu bang.
1: Oh, gara-gara Kak Selvi ini ke tanggal muda, karena kami ini kena tanggal muda.
0: Tanggal tua, Dor?
1: Tanggal tua, Dor.
0: Hai, negara bami. Oke, bang, mana kita putar rohul nih, bang, gak?
1: Nung terserah aku penyiar seluruh ini.
0: Ya enti terserah yo. Hana lagu dangdut terserah.
1: Lagu dangdut lah. Hana kini kak Selvio ya.
0: Yo ke abang yo. Katiku catatkan oh. Renyai isin permintaan Bang Sultan.
1: Yo kita anu lagu yang hari Roma Irama deh.
0: Roma Irama aja dong.
1: Yo dole. Perjuangan dan doa deh.
0: Siap. Perjuangan dan doa gak.
1: Salam-salamnya pertama sekali kini kak Selvio, kak Nur, kak Ana, kak Yati. Kak Ayu, Bang Cidro, Bang Budi, Bang Alpi, Bang Pajri, kemudian Bapak Pimpinan Lagu Lain Bang Joyna. Bang Joyna sih bicara apa ini kucak lingga.
0: Bang Joyna tengah geniring deni kena ada arah buati Bang Sultan.
1: Ya lo kadang tempok katu pilih ini kucak lingga ya tuh lo cuma tukang geril cuma ya.
0: Lagu dari cegah ini kita gak?
1: Lagi-lagi mah tali temat ini perdumpok kata baru teh jadu segala. Hari A sampai J deh Kak Selvi pong-pong cedeli nanti gak sayang.
0: Oke bang.
1: Berizin.
0: Oke bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu dia Bang Sultan dari seputaran Celala sudah bergabung bersama kita. Ditunggu bang ya lagunya dari Roma Irama dengan judul Perjuangan dan Doa. Dan pendengar, saya bisa apa satu penelpon lagi di siang hari ini untuk rangkaian program Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut atau Lopito.
0: Siap. Dengan siapa di mana, Kak?
2: Dengan seseorang yang ada di Aceh Jaya.
0: Kak Fatma.
2: Iya.
0: Gimana cuaca di sana, Kak Fatma?
2: Hujan di sini.
0: Oh, berarti rata ya, Kak?
2: Dari tadi malam sampai sekarang hujan.
0: Enggak ada berhenti, Kak?
2: Berhenti lagi hujan lagi. Kalau untuk menjemur sih nggak bisa.
0: Sama, Takengon juga kayak gitu kak. Kadang-kadang kita rindu sama matahari gitu kan.
2: Iya. Yeah. Tapi kalau matahari tiap bulan satu bulan penuh pun nggak tahan juga. Wah,
0: betul.
2: Rindu juga sama hujannya.
0: Rindu juga kita sama hujan kan.
2: Nah itu dia kan. Kayak itulah kalau kepanasan kegerahan awak kan. Pingin minum gitu. Banyakan minum mah aku enggak sanggup. Pingin juga panas matahari.
0: Memang serba salah lah semua, Kak.
2: Manusia ini ya memang gitu dia.
0: Udah hujan minta matahari, udah keluar matahari minta hujan.
2: Iya, itulah namanya manusia ya, ada kekurangan ada kelebihan.
0: Iya, betul. Intinya manusia tidak ada rasa puas ya, Kak ya.
2: Iya, kebanyakan manusia ini kan bukan enggak bersyukur ya. banyak kurang banyak gitu, enak kurang enak.
0: Iya betul kak, udah dikasih enak minta tambah lagi.
2: Enak lagi ya, ada tambah lagi.
0: Iya
2: itu dia ya.
0: Betul
2: yang sebenarnya nggak pernah puas gitu ya.
0: Iya
2: itu dia. Gimana Selvi sehat?
0: Kalau keadaan Selvi sehat, tapi kalau untuk cuaca di sini sama kayak di tempat kakak.
2: Iya cuaca sama ya.
0: Iya malah sama. Malam minggu kemarin lebat hujan kak. Luar biasa.
2: Tuh lah, malam minggu kemarin mau naik ke Rocky, gak bisa.
0: Hujan
2: petir kan gak bisa apa-apa.
0: Padahal kami waktu malam minggu kemarin di sini lagi ngumpul-ngumpulnya.
2: Naik ke Rocky kalian ya?
0: Iya.
2: Ada di mana kemarin?
0: Lagi rami-raminya kami gak pernahnya malam minggu karaoke di udara gabung.
2: Gak pernah ditemukan radio karena kan digital kan nanti disambar apanya.
0: Iya betul, sambar petir ya.
2: Pakai itu dia, pakai sambar.
0: Oke, mudah-mudahan malam minggu nanti nggak ini lagi kak, nggak hujan
2: ya,
0: lagi ya.
2: Mudah-mudahan ya.
0: Kita tunggu kebersamaannya gitu ya.
2: Mudah-mudahan begitulah besok ya.
0: Amin.
2: Dan cerah, ada angin, ada hujan. Betul. Malam minggunya ya.
0: Amin.
2: Biar mingguan kita ya, Selvi ya.
0: Gimana kak?
2: Biar kita mingguan nanti.
0: Siap. Oke, kira-kira siang ini kita putarin lagu apa nih kak?
2: Lagu apa? Aku pingin lagu yang enak. Cuma aku judulnya yang gak tahu ini. Kalau yang ini kamu tahu gak judulnya?
0: Apa tuh?
2: Yang lagu Imam S. Arifin. Gini dia. Mau tidak mau. Yang itu tahu gak? Apa judulnya?
0: Mau tidak mau ya. Coba kita cari ya kak ya.
2: coba cari
0: Imam S. Arifin. Mau tak mau judulnya, Kak?
2: Oh, mau tak mau judulnya? Nah, itu aja ya.
0: Oke, okay, Kak. Salam-salamnya,
2: Kak. Salam-salamnya buat semua-semua aja dari Sabang sampai Merauke bagi yang mendengarkan radio RRI Takengon. Selamat siang semuanya. Kalau belum makan, silakan makan atau ngopi gitu. Spesialnya salamku buat Ma Afifah yang ada di Raja Bukit. Semoga dia mendengarkan radionya ya. Gitu. Ini lagu kukirim buat dirimu ya. Selamat mendengarkan gitu. Okay. Ya, buat Sapi. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Banyak duitnya. Jangan lupa kirim untuk sini ya. Kalau ada waktu.
0: Nanti kalau udah banyak duitnya kirim nomor rekening ya. Kalau udah banyak duitnya. Kalau udah banyak
2: tapi
0: duitnya
2: kirimnya jangan tanggung-tanggung ya. Paling-paling ada yang sudah ikat gitu.
0: Tapi
2: gitu
0: kalau ya banyak duitnya kan, Kak kan?
2: Mudah-mudahan Selfie selalu menjaga kesehatannya.
0: Amin.
2: Selfie selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Kak Fatma sudah bergabung bersama kita ya. Ditunggu Kak ya lagunya darinya Imam S. Arifin dengan judul Mau Tak Mau. Dan pendengar, karena sudah 3 penelpon Selfie sapa ya, saatnya Selfie bacakan dulu pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak penyiar. Siang juga Kak Fitri yang ada di PRJ ya. Mau request lagu darinya Lesti, judulnya Bawa Aku ke Penghulu. Salamnya buat kakak penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Oke, siap Kak Fitri, ditunggu ya Kak ya. Lagunya sebentar lagi akan Selfie siapkan. Assalamualaikum Kak Selfie penyiar. Waalaikumsalam Bang Amir Mahmud, dangdut ah kita. Siap. Oke Kak Amir, mau request Leo Wardi, judulnya Seandainya Bertemu Tuhan. Salamnya buat kakak Selfie aja. Salam sehat dan selalu sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Oke siap, terima kasih Bang Amir. Doa yang sama ya untuknya Bang Amir di sana. Dan tunggu Bang, lagunya sebentar lagi akan Selfie siapkan. Dan pendengar, langsung saja ya, kita sudah siapkan ini sebuah lagu permintaan darinya Bang Joy tadi ya, Cinta Sabun Mandi darinya Jaja Miharja, dan juga lagu Perjuangan dan Doa darinya Roma Irama, terkhususnya untuknya Bang Sultan yang ada di Celala dan seluruh pendengar dimanapun pendengar berada. Selamat mendengarkan.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar tim cek fakta liputan 6.com menemukan postingan artikel Jokowi janjikan 18 juta lapangan kerja jika PSI menang pemilu 2029. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini dan salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 29 Juni 2026. Pendengar, cek fakta liputan 6.com menelusuri dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya ada artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah oleh detik.com dengan foto dan waktu yang sama dengan postingan. Namun dalam artikel asli berjudul Kode dari Jokowi soal berbaju dan bertopi PSI. Nah, dalam artikel ini sama sekali tidak membahas janji Jokowi jika PSI menang pemilu 2029. Artikel asli membahas status keanggotaan mantan Presiden Jokowi di PSI. Di sisi lain, tidak ada informasi valid terkait janji Jokowi jika PSI menang pemilu 2029 saat di Bandar Lampung. Dalam pidato politiknya, Jokowi hanya menyatakan optimismenya bahwa PSI akan mampu menembus ambang batas parlemen pada pemilu 2029 mendatang. Dan pendengar, postingan artikel Jokowi janjikan 18 juta lapangan kerja jika PSI menang pemilu 2029 adalah hoax alias tidak benar. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

53 Megas pendengar Moses Elby temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut Dangdut AH kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang mau bergabung sama Selfie, saya bertunggu kebersamaannya di 0821-658-5476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan mohon maaf untuk para pendengar ya, tadi yang mencoba menelpon kita di saat musik sedang diputar ya, lagu yang diputar tidak bisa kita angkat karena ini permintaan para pendengar, lagu-lagunya sedang kita putarkan begitu ya. Dan di saat sudah ada tanda bahwa Pro Dangdut akan hadir, barulah kita bisa sapa menyapa para pendengar melalui line telepon begitu. Dan pendengar akan saya bacakan pesan yang sudah masuk di siang hari ini ya. Ada darinya Kak Yana nih. Assalamualaikum Kak Selfie. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Yana. Dangdut lah kita. Kuna kabar kakak ngekemangan. Alhamdulillah nge kak. Ika mini loading serlah ke ya Kak Selfie. Oh nampak ya kak gadis loading serlah ke kak ke. Teh mejen lo loading mejen porak. Kak nong lagu boh Ari Asep Irama.

0: kabar, Bang?
1: Selfie.
0: Oh, selfie nih, Bang.
1: Iya. Alhamdulillah. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Abang di sana kayak mana kabarnya?
1: Tauran porak ini, Bang.
0: Des lagu isin, Bang, gak?
1: Tauran porak ini. Kuperin sakit badan, tunggu ke lagu pening, gak?
0: Bohmi kita nah, hadapi meh negara ke, Bang?
1: Nah, kemana rohul?
0: Alhamdulillah ngebang, Abang ngeke.
1: Ah, ini kemana kerupuk goreng rohul ini jadi gitu.
0: Oh jadi, Bang, yang penting misi tuh ke gara ke, Bang?
1: Semua sesuai ini malam.
0: Betul.
1: Ini sendiri gitu.
0: Tanggal nipe, tanggal-tanggal memang turah irit, Bang, gak?
1: Oh,
0: oke,
1: Mbak Ana gere mayel ke?
0: Kuna, Bang?
1: Mbak Ana gere mayel ke?
0: Gere, Bang, gere.
1: Pak Jiri?
0: Bang Pak Jiri pe gere.
1: Nongke arah anak Bujang. Pak Jiri gere lega. Bujang dan Pak Jiri gere lega kan?
0: Boh, mi, Bang. Hana kita putar rohol ni, Bang, gak?
1: Kuna-kuna ke cerita urusan urban, urusan berumur.
0: Lagu-lagu, Hana kita putar lagu Rohoni Prodangdut, Bang.
1: Lagu kena kita lagu gayo, gitu, Bang.
0: Lagu gayo, iyo, kahe kita, Bang, ke setengah enam, Bang, ke?
1: Kita, gue kita, India Kritik tadi.
0: Hana, Bang?
1: India Kritik.
0: Lagu Hana ya, Bang?
1: India.
0: Arisahan, Bang?
1: Saya ke Kupanin tadi, ada paling guru India di Gerusa.
0: Abang Hana lagu katiku kenal, Bang, gak ikaku gara paham tu selera anu, Bang, gak selera pendengar gara gak?
1: Tidak, ya, selalu kebeci kesana lagi.
0: Oh, bahmi, Bang.
1: Ada ke kaset ya?
0: Ika kaset gara arah ikita nih, Bang, gak?
1: Ini kita beli sendiri.
0: Ati Hana Bang lagu kati ku kenalan beta, tapi ke Abang gere betih jodoh Hananya ku puter, Bang, gak?
1: Kita gere betah lagu ya gitu. Sakit tema di sedih dalam hati gitu ya.
0: Hana, Bang?
1: Sakit tema.
0: Latifkan.
1: Atau Mbak Irama pinguk.
0: Latifkan Hana jodohnya, Bang?
1: Aku pilih jodoh lah. Gara ke betul juga boleh, aku selfie sing betul juga boleh ke?
0: Bohmi bang.
1: Salam-salaman ken siar penyisir Eropa ini kan? Kenal ini tuh sejauh sama dengan jantara. Isi alamat rumah, hati lengah ini, alamat rumah isi. Halo?
0: Kuna, Bang?
1: Alamat rumah isi, benar-benar, isah, isi.
0: Aku isin, wo, Bang.
1: Kuninga.
0: Aku isin, wo.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, siap. Bang, kati kita sapa mian penelpon-penelpon berikut ini, Bang, gak?
1: Lanjut. Aku mau mengisi radio, Bang.
0: Oke, siap, Bang.
1: Ini sih kepengen ya, ini kayak bentara bersendiwara. Sahan ya, ini WC itu ini.
0: Sahan, Bang? Bila
1: lagi di sana. Sebelum aku ini, arah kayaknya kepengen ya, ini.
0: WA, Bang, hari Kak Yana itu, ah.
1: Jadi kita ini RR baru ini anggota utama ini kan?
0: Bahmi Bang, berizin, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ya Bang Uti dari Seputaran Lengah sudah bergabung bersama kita. Ditunggu, Bang, ya lagunya darinya Latifkan dan untuk judulnya sebentar lagi akan selfie siapkan. Dan masih selfie siapa nih pesan yang sudah masuk di siang hari ini ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ini Putri mau request lagu dari Mega Mustika, Bulan, yang cover versi Soft Balloon Violin atau Dadep Official. Oke, siap. Salamnya untuk Kak Selvi, selamat bertugas dan pendengar semuanya. Terima kasih ya, Putri ya. Ditunggu lagu jam sebentar lagi akan disiapkan. Selanjutnya, Assalamualaikum, Kak. Kenapa enggak angkat teleponku, Kak? Berat ya. Enggak bisa diangkat teleponnya, Bang. Karena teleponnya lagi kena

0: hujan di luar. Nanti kalau selfie angkat, selfie-nya yang kehujanan nih Bang Mus. Mau request lagu darinya Leo Waldi, Simpan Rindumu. Oke, salam untuk semua, buat someone di seputaran RRI. Demi menjaga sekeping hati, agar tidak tersakiti lagi, kamu rela hidup dalam sepi. Walau kamu bilang biasa saja, namun tatapan matamu tak bisa berdusta. Oke, siap. Terima kasih Bang Mus. Ditunggu ya lagunya, sebentar lagi kan selfie siapkan. Dan mendengar, langsung saja ya kita dengarkan sebuah lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Mau Tak Mau, terkhususnya untuknya Kak Fatma ya. Dan seluruh pendengar dimanapun pendengar berada, selamat mendengarkan.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat tiga megas mendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih Selfie temani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan para pendengar, dan lagu yang belum diputarin ditunggu ya, karena sudah Selfie siapkan di monitor studio. Saatnya Selfie sapa dulu nih WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk dan Selfie bacakan dulu ya. Assalamualaikum Mbak Selfie, ini Mak Vita yang lagi nyetrika. Waalaikumsalam Mak, semangat nyetrikanya sambil dengerin dangdut ya Mak Vita ya. Mau request lagu dari Dewi Persik di Dilema. Salam buat semua pendengar, buat Mbak Selfie, semoga sehat selalu, berizin Mbak Selfie. Sama umur-umur Mbak Vita, ditunggu lagunya Mbak Vita ya, sebentar lagi akan Selfie siapkan. Selanjutnya pendengar, halo Pro Dangdut. Halo juga, ini dari Ina di Bista. Di mana Bista ya? Request lagu dari Rita Sugiarto, Semakin Menyala. Spesialnya buat yang dengar aja, ucapannya buat penyiar, salam tugas aja. Oke siap, terima kasih ya Ina ya. Ditunggu lagunya, sebentar lagi akan disiapkan. Dan langsung saja pendengar ya, sebelum Selfie putarin lagu-lagu permintaan para pendengar, Selfie sapa dulu nih penelpon yang sudah masuk. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Bang Amirun.
2: Iya Kak Selfie.
1: Gimana kabar?
2: Urun Kak Selfie woy.
1: Urun si metuh nih weh, bangga nemu sen gak?
2: Oh ya, berarti kunyau ya si turun bangga.
1: Cabar.
2: Oh, si Leni, Leni, si turun urun.
1: Ati. Bohmi sabar kita terima, mehne uran uran anu kesen ke kahe kita terima.
2: Bohmi syukuri itu
1: kan. Oke bang, kita ger mau kok neni bang.
2: Bohmi tak sengki anu kita aku lagu Isabella versi dangdut ada gak bang?
1: Isabella versi dangdut gak?
2: Iya.
1: Oke siap bang.
2: Oh ya kita salam salamnya kan Kak Selfie, Bang Herman, Kak Padma, Kak Amoy, dan semua pendengar setia.
1: Ya, berizin bang.
2: Murum-murum Kak Selfie, assalamualaikum. Oh Kak Selfie.
1: Bang.
2: Anu jadwal bola ada sih kakak.
1: Jadwal bola. Ara bang, tapi gara-ilan kuengon bang, gak hana deh bang.
2: Kim Klam kasih sah juga.
1: Oh, Kim Klam. Kahe aku nomor ni bangga.
2: Bawa bawa si kak. Selfie soalnya guru ya
1: kak. Oh siap, berizin bang.
2: Wah.
1: Oke.
2: Okay. Bawa berizin kak Selfie.
1: Oke bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Bang Amirun dari seputaran Tetunjung sudah bergabung bersama kita. Ditunggu bang ya, lagunya Isabella versi dangdut akan Selfie siapkan sebentar lagi. Dan langsung saja kita dengarkan sebuah lagu pendengar darinya Leo Waldi dengan judul Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan. Ini terkhususnya untuknya Bang Amir ya, Bang Amir Mahmud yang ada di seputaran Melabuh dan seluruh pendengar dimanapun pendengar berada. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran Siaran RRI Talking On, kan informasi dan inspirasi.
0: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: 8 menit pendengar, tersisa 2 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selesai sudah tugas Selfie menemani ruang dengar Anda di sore hari ini untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dan tapi pendengar, mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan, mohon maaf juga jika lagu-lagunya belum sempat diputarin ya, karena waktu kita yang sangat singkat. Dan masih Selfie temani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian yang lainnya. Tapi pendengar, besok rangkaian Pro Dangdut akan masih Selfie temani pada pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah daerah Benar Meriah dan masyarakat akan menyambut rombongan jemaah haji di Masjid Agung Babu Salam Simpang Tiga Redelo. Dijadwalkan rombongan akan tiba pada Selasa 30 Juni 2026 sore atau ba'da asar setelah diberangkatkan dari Debarkasi Aceh pagi tadi. Rombongan dikawal oleh Satlantas Polres, Dinas Perhubungan, Petugas Haji Kemenhaj, serta Rapi Benar Meriah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kembali Selfie temani ruang dengar Anda di sore hari ini, pendengar, edisi Selasa 30 Juni 2026 untuk rangkaian program Dialog Kentongan. Nah, maksud kami dalam program Kentongan, ruang informasi dan edukasi yang menghadirkan berbagai topik menarik dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Saya Selfie akan menemani para pendengar pada edisi Selasa 30 Juni 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, berbicara tentang wilayah Aceh Tengah yang berada di kawasan rawan gempa, tentu kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya adalah bagaimana kita membangun hunian yang lebih aman dan mampu menghadapi resiko bencana. Nah, pada program Kentongan kita hari kali ini, kita akan membahas tema rumah tahan gempa, pendengar. Apa saja prinsip dasar rumah yang aman saat terjadi gempa? Bagaimana memilih bahan bangunan yang tepat dan apa yang perlu diperhatikan masyarakat ketika membangun atau memperbaiki rumah agar lebih kuat dan nyaman dihuni? Tetap bersama kami untuk rangkaian program Kentongan Pro 1 RRI Takengon.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

103 Migas pendengar, selfie temani ruang dengan Anda untuk rangkaian program Kentongan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih dalam rangkaian program Kentongan di Pro 1 RRI Takengon, dan jangan ya pendengar ya, akan kita bahas tentang tema rumah tahan gempa di sore hari ini pendengar. Karena banyak ya saat ini gempa-gempa di daerah-daerah di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang sering terjadi, yang kita lihat dan kita dengarkan melalui media sosial. Nah, terutama di sore hari ini, bagaimana konsep rumah yang aman terhadap guncangan gempa? Apa saja hal yang harus diperhatikan saat membangun rumah dan bagaimana cara memperkuatnya?

Nah, itu kan kita bahas lagi bagaimana rumah yang tahan akan gempa hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Talking On, karena informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Selamat 3 minggu sebenar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Kentongan dengan tema Rumah Tahan Gempa. Pendengar Prosatu RRI Takengon, rumah bukan hanya tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi juga tempat keluarga merasa aman. Namun ketika gempa terjadi, kekuatan bangunan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keselamatan penghuni. Rumah tahan gempa bukan berarti rumah yang tidak mengalami kerusakan sama sekali ketika gempa besar terjadi, melainkan rumah yang dirancang agar tetap berdiri, tidak mudah kokoh, sehingga memberikan kesempatan bagi penghuninya untuk menyelamatkan dirinya. Beberapa prinsip penting rumah tahan gempa antara lain yaitu, pertama, struktur bangunan yang kuat dan seimbang. Bangunan harus memiliki pondasi yang baik, hubungan antar bagian bangunan yang kokoh, serta mampu menahan guncangan dari berbagai arah. Yang kedua, penggunaan material dan konstruksi yang tepat. Pemilihan bahan bangunan harus diperhatikan, termasuk kualitas semen, besi, kayu, serta teknik pemasangannya. Dan ketiga, bentuk bangunan juga berpengaruh nih. Bangunan yang sederhana, simetris, dan tidak terlalu banyak bagian yang berat biasanya lebih aman menghadapi guncangan gempa. Nah, pendengar Prosatu RRI Takengon, banyak masyarakat yang berpikir bahwa membuat rumah tahan gempa membutuhkan biaya yang sangat mahal. Padahal konsep tahan gempa bisa diterapkan mulai dari tahap perencanaan, misalnya memastikan pondasi dibuat sesuai kondisi tanah, menggunakan kolom dan balok pengikat yang benar, tidak mengurangi kualitas bahan bangunan, serta mengikuti standar pembangunan yang aman. Bahkan untuk rumah sederhana, prinsip-prinsip dasar ketahanan gempa tetap bisa diterapkan. Hal kecil seperti memastikan dinding tidak terlalu berat, pemasangan atap yang kuat, serta memperhatikan kondisi bangunan secara berkala juga dapat membantu meningkatkan keamanan rumah. Nah, pendengar masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Kentongan dengan tema Rumah Tahan Gempa hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

93 MHz pendengar masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Kentongan dengan tema Rumah Tahan Gempa. Nah pendengar, selain membangun rumah yang aman, kita juga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Saat merasakan guncangan, tetap tenang dan jangan panik, lindungi kepala dan badan dengan berlindung di bawah meja atau benda yang kokoh. Jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Jika berada di luar ruangan, hindari bangunan, tiang listrik, atau benda yang berpotensi roboh. Dan setelah gempa berhenti, periksa kondisi sekitar sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Pendengar Pro 1 RRI Takengon menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan asar pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat. Program Kentongan di sore hari ini kita sudahi dan akan selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akhiri pendengar, kita simpulkan dulu, rumah tahan gempa adalah bagian dari upaya kita menciptakan lingkungan yang lebih aman. Karena bencana tidak selalu bisa kita hindari, tetapi resiko dan dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Mulai dari membangun dengan cara yang benar, menjaga kualitas bangunan, hingga meningkatkan pengetahuan keluarga tentang kebencanaan. Dan selfie pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI Takengon, radio yang menemani dan memberikan informasi untuk masyarakat, akan saya temani hingga pukul 9, maksud kami hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله.

0: Anda.
1: Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam

kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Pendengar Pro 1 RRI Pakengon, pada pukul 16.23 menit pendengar, saatnya saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini hingga pukul 17 nanti pendengar, dan akan saya hantarkan hiburan-hiburan berupa lagu di sore hari ini menemani aktivitas para pendengar di edisi Selasa 30 Juni 2026. Tetap bersama kami karena akan saya hantarkan juga informasi-informasi terupdate untuk menemani sore hari para pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pakengon, karena informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kami guys pendengar sambil temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah beberapa lagu mengawali kebersamaan kita untuk rangkaian program Gayo sore ini. Saatnya saya pihantarkan informasi untuk para pendengar. Sebanyak 135 rejek kampung hasil pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Banda Meriah yang digelar pada 6 Juni 2026 akan resmi dilantik pada Kamis 2 Juli 2026. Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni atau GORS Kabupaten Banda Meriah dan dipimpin langsung oleh Bupati Banda Meriah, Insinyur Tagore Abu Bakar, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Kabupaten Banda Meriah, Iwan Pasa, SST PMSI, mengatakan seluruh persiapan pelantikan telah memasuki tahap akhir. Sebelum prosesi berlangsung, para rejek kampung terpilih akan mengikuti gladi sebagai bagian dari pemantapan rangkaian acara. Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi awal pengabdian para rejek kampung dalam mengemban amanah masyarakat sebagai pemimpin di tingkat kampung. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan, mempercepat pembangunan, membina kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi kampung. Karena itu, Iwan Pasa berharap seluruh rejek kampung yang akan dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, menjunjung tinggi prinsip transparansi, khususnya dalam pengelolaan dana desa, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ia juga mengingatkan agar seluruh rejek kampung mampu menjadi pemimpin yang merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan pilihan politik pada saat pilkades. Menurut Iwan Pasa, persatuan pasca pilkades merupakan modal utama dalam mempercepat pembangunan di setiap kampung. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menerima hasil demokrasi dengan lapang dada dan kembali bersatu demi kemajuan kampung masing-masing. Adapun 135 rejek kampung yang akan dilantik berasal dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Pintu Rimegayo sebanyak 17 kampung, Gajah Putih 5 kampung, Bukit 18 kampung, Benar Kelipah 11 kampung, Bandar 17 kampung, Syah Utama 8 kampung, Mesidah 7 kampung, Permata 19 kampung, Timang Gajah 8 kampung, dan Wih Pesam 25 kampung. Pelantikan serentak ini menjadi tonggak dimulainya kepemimpinan baru di 135 kampung di Kabupaten Banda Meriah. Pemerintah Kabupaten Banda Meriah berharap para rejek kampung yang baru dilantik mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

93 Megas pendengar masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo Sore ini. Dan pendengar akan saya piantarkan informasi selanjutnya di sore hari ini untuk para pendengar. Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Jembatan Aramco Alur Pungkeh di Desa Blangrongka, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bandung Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Bandung Meriah melalui Koramil 03 Timanggajah bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026. Komandan Koramil 03 Timanggajah, Kapten Infanteri Takdir An-Nur mengatakan kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personel Koramil 03 Timanggajah bersama warga bahu-membahu mengangkat material penguat, menambahkan satu hol rangkaian Aramco, menimbun kembali bagian yang tergerus, serta memperkuat pondasi dan sisi jembatan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur yang menjadi akses utama warga. Masyarakat Desa Blangrongka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas respons cepat serta peran aktif TNI dalam membantu memperbaiki fasilitas umum yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Perbaikan jembatan diharap dapat segera rampung sehingga akses penghubung antar wilayah kembali aman, lancar, dan nyaman dilalui oleh masyarakat maupun kendaraan. Demikian pendengar informasi sore hari ini untuk para pendengar, tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Melalui Zayed Foundation, kembali menyalurkan bantuan kepada jamaah haji yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kehadiran negara pasca ibadah haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak, menyerahkan bantuan kepada 4 jamaah asal Kabupaten Pidijaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Bantuan diserahkan langsung ke kediaman yang bersangkutan pada 29 Juni 2026. Keempat jamaah merupakan bagian dari 32 jamaah haji Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut. Sebagian besar penerima bantuan merupakan jamaah yang memiliki hutang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah mengharuskan untuk meminjam dana guna melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci.
2: Jamaah haji yang tertimpa bencana, begitu, salah satu yang ya mungkin jalan Allah lah itu, kemudian terpilih itu dapat bantuan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Uni Emirat Arab. Dari kirim ke rekeningnya ya, nah, ya. Kalau ada hutang segera dibayarkan, soalnya jangan sampai hajah punya hutang ya.
1: Menurut Daniel, perhatian pemerintah terhadap jamaah Aceh berangkat dari semangat untuk menunaikan ibadah haji meski sedang menghadapi cobaan. Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jamaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C, curat, curas, dan curanmor dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Polda Aceh melalui Ditreskrimum dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor hingga sejumlah perkara menonjol dalam waktu 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdayanto SIK, menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
5: Karena kita mengungkapkan kasus, yaitu adanya tindak pidana GAC, dari curat, curas, dan curam. Di sini merupakan kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polda Aceh selama waktu dari Januari sampai dengan Juni 2020.
4: Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Aceh mencatat keberhasilan dalam mengungkap ratusan kasus tindak pidana konvensional. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan menetapkan 229 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 223 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara itu, pada kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, Ditreskrimum mengungkap 290 kasus dengan 297 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 354 item terdiri dari barang elektronik, perhiasan, serta senjata tajam. Adapun untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, polisi berhasil mengungkap 31 kasus dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita sebanyak 57 item meliputi senjata tajam, pakaian, dan plastik yang digunakan dalam aksi kejahatan. Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kutai Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, euforia bola kaki Piala Dunia mendongkrak UMKM Kota Lok Sumawe diharapkan disikapi tidak secara berlebihan apalagi melanggar syariat Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
6: Meningkatnya euforia masyarakat dalam menyambut perhelatan Piala Dunia Sepak Bola diharapkan dapat disikapi secara positif dan tidak dilakukan secara berlebihan, walaupun secara ekonomi memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM di daerah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop Kufran mengimbau masyarakat agar kegiatan menyemarakan Piala Dunia tidak sampai melanggar norma maupun syariat Islam yang sedang berlaku di Aceh.
7: Ini berpesan kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Luksongai dan sekitarnya, manfaatkanlah momen kilatnya ini sebagai nilai positif atau hal yang positif untuk mendapatkan dan income yang lebih kepada pelaku usaha kita agar lebih baik perputaran ekonomi. Dan saya himbau dan saya tekankan bahwa dengan momen kilatnya ini jangan mengambil hal negatifnya. Salah satunya adalah jangan pernah memanfaatkan momen ini dengan berjudi online. Itu disebabkan pesan dari kami, Pak, dan saya umumnya dari Pemko, Pak, untuk kepada pelaku usaha UMKM.
6: Menurutnya, selain menjadi hiburan bagi masyarakat, euforia Piala Dunia juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM mengalami peningkatan penjualan terutama pada sektor makanan dan minuman seiring meningkatnya aktivitas masyarakat saat menyaksikan pertandingan di malam hari. Gufran berharap masyarakat dapat menikmati perhelatan Piala Dunia dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai syariat Islam, serta mendukung perekonomian lokal melalui produk-produk UMKM. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
3: Pendengar, di tengah era digital, Ketua MAA Lau Sumawe ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan peran sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
8: Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran era digital kian nyata. Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh, MAA Kota Lok Sumawe, Saifuddin, menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif. Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti serunekali, rapai, dan canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi sebagaimana yang dipopulerkan oleh seniman lokal.
9: Kita telah ada perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya budaya itu memang dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian seni suara, seni musik dari Aceh itu ada serunekali, ada rapai. Ketika dikolaborasikan serunekali, rapai, ada canang kirki umpamanya, itu sebenarnya menjadi suatu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus. Lalu umpamanya dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita ini tidak kalah.
8: Guna mencegah budaya Aceh agar tidak tergerus oleh arus globalisasi digital, Ketua MAA Lok Sumawe menjabarkan tiga unsur penting yang harus bersinergi, seperti peran lembaga pendidikan sekolah, peran keluarga, orang tua, dan peran pemerintah atau pemangku kepentingan. Saifuddin juga mengajak lembaga penyiaran, baik RRI maupun radio swasta lain, untuk terus konsisten memberikan dukungan penuh sebagai media sosialisasi dan edukasi budaya kepada masyarakat luas. Muhammad Sofyan melaporkan.
3: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, RSUD Cutnya Adin Melabu saat ini menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagat Raya. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
10: Layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Dokter Umum Unit Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu, Dr. Rahmi Fitriana, mengatakan dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, 3 pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya.
11: Kalau jumlah pasien tentu saja mengalami peningkatan karena sekarang kan pasien cuci darah itu kan tidak hanya pada faktor usia saja ya, yang usia lanjut, tetapi sudah masuk ke faktor yang usia yang masih muda seperti itu. Jadi tidak hanya untuk orang yang sudah tua dulu, tapi malah sekarang yang umur 40-an sudah banyak yang cuci darah.
12: Ini rentan usia yang kita tangani ini, Bu? Dari mulai usia berapa tahun?
11: Usia yang paling muda itu ada sekitar 18 tahun. Sampai yang paling tua sekitar 75. Itu ada sampai di sini cuci darah. Fasilitas kita alhamdulillah kita sudah tambah penambahan 5 bed baru, yang sebelumnya ada 9, sekarang sudah ada 14. Yang dimana pasien tetap kita lakukan cuci darah setiap hari, dan alhamdulillah untuk sekarang pasien yang mau cuci darah tidak perlu lagi menunggu antrian. Kalau dulu kan kita terkendala karena keterbatasan daripada jumlah bed. Jadi kalau memang ada pasien ataupun keluarga yang memang harus cuci darah, yang telah menjalani pengobatan di Banda Aceh, bisa kita lanjutkan pengobatan dan perawatan cuci darahnya di Melabu. Jadi tidak perlu kos yang besar lagi untuk di Banda Aceh.
10: Rahmi menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang ketat, sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dengan peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melabuh berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik sejumlah pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sehari di Desa Blang Dalam, Kecamatan KW 16. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
13: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melantik sejumlah pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sehari di Desa Blang Dalam, Kecamatan KW 16, Senin pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat, Wakil Ketua DPRK, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, serta para camat. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan pelaksanaan pelantikan dalam kegiatan berkantor sehari menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenal langsung para pejabat yang akan bertugas memberikan pelayanan di lingkungan pemerintah daerah.
14: Hari ini acara berkantor satu hari, rutin ya. Pemerintah Aceh Barat setiap bulannya itu melakukan berkantor satu hari di daerah terpencil, bergilir secara seluruh kecamatan. Kemudian pada hari ini, kita selipkan agenda pelantikan pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 sengaja di tempat acara berkantor satu hari ini supaya bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat proses pelantikan pejabat.
13: Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik diharapkan menerapkan sistem seleksi kepala sekolah secara objektif serta mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Sejumlah pejabat hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi turut dilantik, di antaranya Dedi Mulyanda sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Irwan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Fadli Oktora sebagai Kepala Dinas PUPR, Ruswaidi sebagai Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Wahab sebagai Kepala Baperida, serta Dede Arisman sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, Teku Murti Yortawut dilantik sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, sementara Hidayat Isa, Zunaidi, dan Cut Natasha mengisi jabatan administrator dan pengawas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui program berkantor sehari yang dipadukan dengan pelajaran

0: Awan, Senin pagi. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat bersama Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Aceh Barat dan Komunitas Seni menyalurkan bantuan donasi kepada keluarga Jud Arvina, guru honorer korban kebakaran di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Total bantuan yang berhasil dihimpun melalui kolaborasi tersebut mencapai Rp20.550.000. Jud Arvina merupakan guru seni di Madrasah Sanawiyah Swasta MTSS Harapan Bangsa yang masih berstatus honorer. Rumah yang ditempati bersama sang ibu Sri Yulianti dan adiknya yang masih berstatus pelajar SMP hangus terbakar dalam musibah yang terjadi pada Minggu malam 21 Juni 2026. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kediaman keluarga korban dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin, Perwakilan Komunitas Seni Kepala Man 1 Aceh Barat Faisal, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta sejumlah guru dan tenaga pendidik. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian solidaritas para guru serta insan seni terhadap rekan seprofesi yang sedang tertimpa musibah.
2: Tentunya dengan pemberian sedikit bantuan ini bisa meringankan beban beliau bersama ibunda beliau dan keluarga beliau dalam hal ekonomi beliau seperti itu.
1: Sementara itu, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin menyebutkan bantuan yang disalurkan merupakan hasil sumbangan para guru dari berbagai jenjang pendidikan di Aceh Barat yang bergerak untuk membantu sesama tenaga pendidik. Ia menegaskan kepedulian tersebut tidak memandang latar belakang instansi maupun naungan lembaga pendidikan, melainkan semata-mata bentuk solidaritas terhadap seorang guru yang sedang menghadapi cobaan.
3: Semua pengurus dan juga anggota PGRI Aceh Barat dalam bentuk sumbangan dana, kami pada hari ini mengantar dana tersebut untuk membantu teman kami yang musibah kebakaran.
1: Pasca kebakaran, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui instansi terkait juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat serta mendirikan tenda untuk kebutuhan sementara keluarga korban. Namun tenda tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal karena Cud Arvina bersama ibu dan adiknya merasa khawatir untuk beraktivitas dan beristirahat di ruang terbuka pada malam hari.
4: Ucapan Cud untuk semua guru dan pemenang dan juga rekan-rekan lain yang sudah ikut membantu Cud, terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan Bapak dan Ibu semua dapat dibalas oleh Allah.
1: Di kalangan seniman Aceh Barat, Cud Arvina juga dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang seni tarik suara. Ia kerap tampil mengisi berbagai acara hiburan musik dan pertunjukan seni di daerah tersebut. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari donasi keluarga besar Kemenag Aceh Barat dan guru MTS Harapan Bangsa sebesar Rp11.050.000, sumbangan PGRI Aceh Barat sebesar Rp6.100.000, serta bantuan dari komunitas seni yang dikoordinasikan Tengku Munawar sebesar Rp3.400.000. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga korban sekaligus menjadi penyemangat bagi Cud Arvina dan keluarganya untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Selengkapnya kembali dilaporkan Tama Maulizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Rencana tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi usai melantik sejumlah pejabat dalam rangkaian program berkantor sehari di Kecamatan KW 16 Senin siang. Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini juga terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua agar lebih peduli terhadap penggunaan telepon genggam oleh anak-anak.
6: Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah memberi sosialisasi pemahaman kesadaran. kepada seluruh orang tua di

0: Aceh Barat supaya tidak menganggap remeh itu bahaya untuk masa depan anaknya. Kita akan membatasi pertama di sekolah, nggak boleh bawa api, kemudian di rumah. Makanya kita buat program maghrib mengaji dan kita minta kepada orang tua kepada ketika dia mau tidur tidak boleh pegang HP. Kalau enggak dia akan main HP sampai pagi.
1: Selain menyiapkan aturan di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam di rumah. Pengawasan dinilai penting agar anak tidak menghabiskan waktu secara berlebihan menggunakan perangkat digital yang dapat berdampak pada kesehatan, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Melindungi Anak. Regulasi itu mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap layanan elektronik dan media sosial sesuai usia serta tingkat kematangan anak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam yang akan dibarengi dengan penguatan program Maghrib Mengaji dan peran keluarga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Melalui langkah tersebut, pemerintah juga ingin membangun karakter generasi muda yang lebih disiplin. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebanyak 86 personel Polres Aceh Tengah resmi mengalami kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kapolres berharap kenaikan pangkat ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas masa dinas, tetapi harus menjadi pemacu bagi setiap personil untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik saat memimpin upacara Kops Rapot kenaikan pangkat terhadap 86 personil Polres tempat periode 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Selasa pagi. Menurutnya, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar, karena itu personil yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjadikan keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan kepolisian yang semakin kompleks.
4: Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya, personil Polres Aceh Tengah yang pada pagi hari ini TMT 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat.
3: Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personil bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2028 resmi dilantik. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
5: Bupati Aceh Tenggara Haji Salim Fakhri menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2028 yang berlangsung di ruang Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tenggara sekaligus momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan IDI dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Momentum ini juga ditandai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan bakti sosial dan pelayanan kesehatan yang melibatkan para dokter di Aceh Tenggara. Pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang dilantik diantaranya Dr. Ike Yoganita Bangun sebagai ketua dan Dr. Reja Halim Bruh sebagai wakil ketua beserta jajaran pengurus lainnya. Bupati Salim Fakhri mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
6: Indonesia dalam rangkaian acara pelantikan IDI Cabang Kota Aceh ini, saya kira sangat luar biasa. Ini seperti kita lihat antusias masyarakat sangat luar biasa, artinya ID menunjukkan kapasitasnya sebagai bagal kumpulan para dokter untuk membantu masyarakat Aceh Tenggara, khususnya pada hari jadi Kabupaten Aceh Tenggara.
7: Alhamdulillah.
5: Sementara itu, Ketua ID Cabang Aceh Tenggara Dr. Ike Yoganita Bangun menyampaikan bahwa ID Cabang Aceh Tenggara saat ini memiliki sekitar 150 anggota yang siap mendukung berbagai program pembangunan kesehatan di daerah.
7: ID Aceh Tenggara sudah ada 105 anggota, di mana semuanya dilantik sebagai pengurus ID pada hari ini dengan masa bakti dari tahun 2025 sampai dengan 2028. Hari ini kita mengadakan berbagai macam kegiatan, mulai dari sunatan, kemudian ada donor darah, kemudian ada berbagai poli spesialistik. ID akan terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan serta pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat-masyarakat, baik itu di daerah maupun di perkotaan.
8: Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Insya Allah bisa berbuat lebih dalam bidang kesehatan, khususnya untuk Aceh Tenggara.
5: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2028, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan ID diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, pelaku usaha wisata meminta peningkatan pelayanan penyeberangan menuju Sabang, terutama saat musim libur panjang. Selain kemudahan dalam pemesanan tiket, pelayanan yang cepat dan responsif di pelabuhan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Pelaku usaha wisata menilai pelayanan penyeberangan menuju Sabang masih perlu dibenahi, terutama saat musim libur panjang. Mereka menilai persoalan yang terjadi bukan hanya pada sistem pemesanan tiket, tetapi juga pelayanan di pelabuhan. Owner Nizam Travel Medan Nizam mengatakan polemik yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh tiket online maupun tiket manual. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelola pelabuhan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.
2: Sebenarnya titik masalahnya bukan di tiket online atau manualnya, tapi lebih kepada bagaimana penyediaan layanan di ASDP pelabuhannya. Kalau dia mau menggunakan sistem online, orang-orang ASDP juga harus menyiapkan solusi untuk orang-orang yang tidak bisa memesan tiket melalui tiket online. Dan gitu juga dengan ketika mereka udah sampai di Sabang, mereka juga harus dapat kepastian bisa balik lagi ke Banda Aceh. Jangan dia masuk ke Sabang, nggak bisa balik ke Banda Aceh.
1: Ia berharap pelayanan di pelabuhan terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh kemudahan saat membeli tiket maupun melakukan penyeberangan ke Sabang. Sementara itu, owner 101 Travel Sabang Dedi Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan masih berkaitan dengan layanan tiket kapal Roro. Karena itu ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
3: Kalau pesan dari kami pun juga untuk pemerintah, kalau bisa di yang selama ini banyak komplain itu di tiket kapal Rurunya, seperti itu paling. Kalau yang lain, alhamdulillah siap, mantap semuanya.
1: Para pelaku usaha berharap pelayanan penyeberangan menuju Sabang terus diperbaiki sehingga wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudahan akses transportasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dengar, suasana haru sambut 59 jemaah haji Subul Salam tiba selamat di Masjid Agung, diiringi pelukan hangat ratusan keluarga menunggu. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Suasana haru dan isak tangis bahagia mewarnai halaman Masjid Kota Subul Salam saat menyambut kedatangan rombongan jemaah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subul Salam, Haji Randi Alfian, merincikan bahwa dari total 59 jemaah haji reguler tahun 2026, komposisi terdiri dari 24 jemaah haji laki-laki dan 35 jemaah perempuan. Pihaknya bersyukur seluruh rangkaian ibadah Arab Saudi dapat dilalui dengan lancar tanpa ada kendala medis maupun operasional lainnya. Prosesi penyerahan kembali jemaah kepada pihak keluarga pada hari Senin kemarin dipimpin langsung oleh Wali Kota Subul Salam Muhammad Rashid Bancin. Dalam arahannya, Wali Kota Subul Salam yang akrab disapa Ustaz Rashid itu mengingatkan jemaah untuk senantiasa menjaga nilai kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari.
5: Bahwasanya memanggung sebetulnya sebagai ibadah haji, jaga kemabungan rumah, tolong untuk jaya. Tidak ada jaminan lagi bahwa itu bisa merambat ke Mekah.
4: Kehadiran unsur pimpinan daerah ini sekaligus memastikan pemulangan para jemaah haji ke rumah masing-masing berjalan dengan tertib, aman, dan teratur. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas, Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, pendengar, edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan pendengar, saat ini kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi yang akan saya temani untuk rangkaian program Gayo Sore ini, Harmoni Senja di RRI. Pendengar akan hadir di ruang dengar Anda, lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo menemani sore hari para pendengar beraktivitas. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per kakak. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting, pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026, pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.

18 waktu Indonesia Barat pendengar, selesai sudah tugas selfie selama 6 jam menemani ruang dengar Anda di edisi Selasa 30 Juni 2026 pendengar. Dan sesuai lagi akan ada Kak Nur yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian program lainnya yang akan menemani sore hari para pendengar. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pukul 18.03 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami, Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, tersebar informasi hoax di media sosial terkait dengan tautan pendaftaran bantuan insentif guru ASN dan PPPK 2026. Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim pemerintah menyalurkan bantuan insentif untuk guru dengan status sebagai aparatur sipil negara ASN, non-ASN, pegawai negeri sipil, dan guru honorer yang dicairkan serentak di seluruh Indonesia. Dan untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini dan ini, ya, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama. Dan di situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Kesimpulannya pendengar, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi tautan pendaftaran bantuan insentif guru ASN dan PPPK atau non ASN sebesar 2,5 juta rupiah bersifat salah dan menyesatkan atau false and misleading. Dan tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemendikdasmen mengimbau masyarakat waspada terhadap phishing berkedok bantuan insentif dan hanya membagikan informasi terkait bantuan subsidi upah melalui tautan resmi. Demikian Cek Fakta sore ini sudah kami hantarkan dan Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin

Baik, selamat sore untuk Anda pendengar Pulse 1 RRI Taking On. Pendengar, untuk informasi waktu salat maghrib nanti akan tiba sekitar pukul 18 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dan lagu-lagu religi lainnya juga masih akan menemani kebersamaan kita untuk sore ini. Sebagai informasi ya, cuaca untuk sore ini apa mendung, gelap, awan gelap ya untuk saat ini. Jikapun akan turun hujan, kami sampaikan untuk pendengar tetap waspada, apalagi yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana hidrometeorologi atau rentan longsor, banjir, banjir bandang dan sebagainya.
1: Medina.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, dan pendengar masih ditemani dengan lagu religi lainnya juga untuk sore ini. Ya, kita juga menanti ya untuk sambungan kita ke Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an.

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

يأتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم

0: Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, karena kita juga sudah mendengarkan bagaimana acara maghrib live dari Masjid Al-Mu'min Taiwan. Langsung kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.
1: Spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral. Ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta. Itu 10%.
3: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menko Mendikbud Mutia Hafidz menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menko Mendikbud dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menko Mendikbud Jakarta hari ini. Dijelaskan Menko Mendikbud bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menko Mendikbud juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
4: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
6: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
5: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
3: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
8: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya, dari 50 juta bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
8: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
9: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 juta. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
8: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
11: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
12: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
11: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Tidak terasa program.
14: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
13: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
14: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
15: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
14: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
18: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 391 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu 62 di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
19: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan kasih

0: singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, wakaf sabuk jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPI Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nuruddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
4: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
5: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
6: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
4: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
7: Allow me once again to extend our warmest.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Rusia continue to prosper and my department.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa.

0: massa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
2: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
3: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
2: Ya, itulah.
3: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Cerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan agen informasi baik dari dalam dan luar negeri. Lanjut terus ya untuk temani kita dengan beragam program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya untuk Takengon malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Baik pendengar, selamat malam. Dan lanjut ya, untuk kita akan dengarkan mimbar agama. Dan untuk mimbar agama malam ini, Nur hantarkan dengan judul Menjauhi Kemaksiatan, Jalan Menuju Ridho Allah.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi kemaksiatan, jalan menuju ridha Allah. Kemaksiatan adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia bisa berupa dosa besar maupun kecil, yang jika dilakukan terus-menerus akan menggelapkan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." Quran surat Al-An'am 151. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa itu dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun, jika ia terus mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kemaksiatan bukan hanya merusak amal, tetapi juga mengotori hati. Hati yang kotor akan sulit menerima kebenaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menjauhi kemaksiatan ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Perkuat iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah dan zikir. Menjauhi lingkungan yang buruk karena pergaulan sangat mempengaruhi perilaku. Isi waktu dengan amal dan kebaikan agar tidak ada ruang untuk maksiat, serta segera bertaubat jika terlanjur berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun. Menjauhi kemaksiatan adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan dosa, kita akan mendapatkan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan keselamatan di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bersama berusaha menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jangan biarkan hawa nafsu dan godaan dunia menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan menjauhi maksiat, kita akan semakin dekat kepada Allah dan meraih ridha-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan, memperbanyak amal kebaikan dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar, pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, ada mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babussalam Simpang 3 Redelong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Selasa 30 Juni 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Dia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jemaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa hari lalu. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program selanjutnya dan selamat menantikan juga untuk waktu Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

narasumber, ada yang mencari narasumber, dan penyiar yang membaca berita pun istilahnya tinggal baca berita. Cuman karena kondisi kita seperti ini, kayak gitu dia istilahnya akhirnya. Lu apa aku putar nih, gak ingat pun lagi.

부르고 Allahu Akbar Allah

الله أكبر الله أكبر.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kemadang ajan Isya, penanda waktu salat Isya kita sudah dengarkan bersama untuk malam ini. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda, dan selanjutnya mini drama bersama kami Pro 1 RRI Takengon dan RRI Rimaraya ya. Itu akan kembali kita dengarkan. Untuk mini drama malam ini Nur akan hantarkan untuk produksi RRI Takengon. Ada judul Pesan Terakhir dari Kampung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

kesibukan membuat seseorang lupa pulang. Waktu terus berjalan, sementara orang-orang tercinta diam-diam menunggu dalam rindu yang panjang. Drama radio berikut berjudul Pesan Terakhir dari Kampung. Selamat mendengar.

0: Aduh, laporan belum selesai juga. Ibu lagi.
1: Assalamualaikum, Nin. Lagi sibuk ya, Nak?
0: Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini banyak kerjaan, Bu.
1: Oh, Ibu cuma mau dengar suara Nin saja. Sudah makan?
0: Sudah, Bu.
1: Jangan sering telat makan ya, Nin. Di kota itu kerja boleh rajin, tapi kesehatan jangan lupa dijaga.
0: Iya, Bu.
1: Kapan pulang kampung, Nak? Sudah lama sekali rumah ini sepi.
0: Belum tahu, Bu. Cutinya susah.
1: Tetangga sebelah sudah beberapa kali tanya tentang kamu. Katanya dulu waktu kecil paling ramai main di halaman.
0: Hehehe, iya ya.
1: Kemarin ibu bersihkan kamar kamu. Bajumu yang lama masih ibu simpan rapi.
0: Ibu gak usah capek-capek begitu.
1: Namanya juga ibu, Nin. Selalu senang kalau ingat anaknya.
0: Bu, Hani lagi buru-buru nih. Nanti telepon lagi ya, Bu.
1: Oh ya, Nin. Kerja yang baik ya, Nak. Cuma itu pesan ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanpa Hanin sadari, suara ibunya terdengar lebih lemah dari biasanya. Namun, kesibukan membuatnya tak sempat memperhatikan.
1: Rumah ini makin sunyi. Biasanya Hanin suka duduk di teras sambil cerita macam-macam. Sekarang cuma suara angin yang menemani. Mungkin ibu memang sudah tua. Assalamualaikum.

0: Ini Hanin?
1: Iya, dengan siapa ya?
0: Saya Bu Lina, tetangga ibu kamu.
1: Oh iya Bu, ada apa?
0: Nah, ibu kamu sakit sejak beberapa hari yang lalu. Tapi beliau gak mau bilang supaya kamu gak khawatir.
1: Apa? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit?
0: Sudah nak, tapi kondisi beliau menurun terus.
1: Saya pulang sekarang juga Bu.
2: Dalam perjalanan panjang menuju kampung halaman, Hanin membuka pesan suara terakhir dari ibunya.
3: Hanin, ibu tahu kamu bekerja keras demi masa depan. Tapi jangan lupa, rumah ini selalu menunggu kepulanganmu. Kadang yang paling sedih bukan kehilangan harta, tapi kehilangan waktu bersama orang yang kita sayang. Kalau nanti ibu sudah tiada, jangan sering menyesal karena terlambat pulang ya nak.

0: Di atas meja tua ruang tamu masih ada secangkir teh yang mengering dan foto kecil Hanin sewaktu kecil yang tersimpan rapi.
1: Sekarang Hanin ngerti, Bu. Rumah bukan sekedar tempat. Rumah adalah orang yang selalu menunggu kita kembali.
0: Seringkali kita terlalu sibuk mengejar kehidupan hingga lupa bahwa ada orang tua yang diam-diam menunggu kabar dan kepulangan kita. Jangan tunggu penyesalan datang baru menyadari arti kebersamaan, karena waktu tidak pernah mau kembali.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

93 FM Rosato Irarita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, ada beberapa informasi yang Nur juga akan kembali sampaikan ya untuk Anda. Jadi pendengar Prosatu, kalau kita lihat nih untuk laga Piala Dunia ya, pesta Piala Dunia 2026. Ya, jadi ada informasi terkait dengan raksasa yang berguguran, Brasil bertahan, Jerman dan Belanda angkat koper katanya ya. Jadi babak 16 besar Piala Dunia 2026 memang kembali menghadirkan drama dan kejutan pada rangkaian pertandingan yang berlangsung Senin waktu setempat. Brasil menjadi satu-satunya tim unggulan yang berhasil mengamankan tiket ke perempat final melalui kemenangan di waktu normal. Tim Samba menundukkan Jepang dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung ketat sejak menit awal. Brasil tampak lebih efektif memanfaatkan peluang, sementara Jepang memberikan perlawanan sengit hingga peluit panjang dibunyikan. Dan sebagai informasi, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, itu juga ada laga Piala Dunia yang dapat pendengar ikuti ya. Dan pertandingannya itu sendiri pendengar, ini antara ya, kita cek dulu ya. Nanti malam itu di Selasa, oke, 30 Juni 2026. Wah, ya benar ya, oke, Rabu. Besok ya, untuk besok Rabu 1 Juli 2026 malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu ada Pantai Gading versus Norwegia untuk babak 32 besar dan berlangsung di Dallas Stadium. Wah, Nur salah baca 23, ternyata di babak 32 besar pendengar. Ya, kemudian besok pagi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat ada Prancis versus Swedia dan berlangsung di New York New Jersey Stadium. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Ekuador dan berlangsung di Meksiko City Stadium. Serta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat besok, itu ada Inggris versus Republik Demokratik Kongo dan berlangsung di Atlanta Stadium. Jadi stay tune terus ya bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya besok, karena setidaknya ada 4 laga pertandingan yang pendengar dapat ikuti.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Baik, 48 menit kita sudah lalui dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam ya untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Talking On. Dan beberapa informasi kabar lainnya juga terus kami hantarkan untuk malam ini. Ya, kali ini informasi berkaitan dengan Polda Aceh yang dikabarkan ungkap ratusan kasus 3C dan perkara menonjol selama semester 1 2026. Polda Aceh melalui Ditreskrimun dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan curat, kemudian pencurian dengan kekerasan curas, pencurian kendaraan bermotor curanmor, hingga sejumlah perkara menonjol dalam kurun waktu 6 bulan Januari sampai Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Joko Joko menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan juga berkeadilan. Ya, kemudian peringkat Pro 1 dimanapun berada, kalau dilihat ya terkait dengan capaian di Ditreskrimsus, selain pengungkapan kasus kriminal umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh juga memaparkan capaian penanganan perkara selama tahun 2026. Di antaranya itu pada Subdirektorat Industri dan Perdagangan Indaksi, ya, dari target 7 kasus berhasil diselesaikan 5 kasus atau 71,42%. Ada ke Subdit Fiskal Moneter dan Devisa, Fismondev juga yang konon memiliki target 8 kasus namun baru menyelesaikan 1 kasus atau 12,5%, dan beberapa direktorat lainnya ya setidaknya juga punya prestasi lah dalam capaian penanganan perkara-perkara yang dimana pendengar juga bisa dapatkan informasi selengkapnya di rri.co.id. Takengon hukum Polda Aceh ungkap ratusan kasus 3C dan perkara menonjol selama semester 1 2026. Baik, untuk Anda semangat dan selamat malam. Dan stay tune terus ya bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

podcast Bener Meriah, gelar ngopi bareng bersama tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Kapolres Bener Meriah KBP Aris Cai Dwi Susanto SIKMIK menggelar kegiatan ngopi bareng bincang santai Kamtibmas bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timbang Gajah, Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut turut dihadiri Wakapolres Bener Meriah Kompol Dr. Syabirin SH/MSI, para pejabat utama PJI Polres Bener Meriah, Kapolsek Timbang Gajah Ibda Indra Mulia Pane SH, personel Polres dan Polsek Timbang Gajah serta tokoh masyarakat dan tokoh agama Kampung Bandar Lampahan. Dalam dialog yang berlangsung santai namun penuh makna, Kapolres Bener Meriah mengajak para tokoh masyarakat untuk bersama-sama membahas berbagai persoalan dan perkembangan situasi Kamtibmas yang terjadi di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Melalui komunikasi dua arah tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan maupun informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan masing-masing. Kegiatan ngopi bareng bincang santai Kamtibmas ini menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis Polres Bener Meriah kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kemitraan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Kembali kita berjumpa ya untuk malam ini di Ruang Rindu. Dan dengan beragam pilihan lagu-lagu nostalgia hadir menemani kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Buat yang ingin gabung bersama kami untuk Ruang Rindu malam ini, silakan di nomor interaktif yang sama 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-7082-5272. Baik, ada satu penelpon yang sepertinya langsung masuk ya. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Amoy?
1: Alhamdulillah, Kak Selfie. Kak Selfie kan?
0: Nur.
1: Kak Nur, jumpa lagi Kak Nur.
0: Jumpa lagi. Alhamdulillah, panjang umur ya. Oke, okay. Ya, gimana?
1: Terakhir kan tetap baik-baik saja. Terus Kak Nur kemarin.
0: Benar, ya, baik-baik.
1: Sehat-sehat, bahagia, semangat semuanya Kak Nur.
0: Amin.
1: Apalagi lansia-lansia kemarin kan.
0: Yusuf. Ya, jadi
1: tua,
0: tadi
1: semangat ya.
0: Besok ya, ada pertemuan lagi enggak?
1: Kapan Kak Nur?
0: Enggak ada pertemuan lagi enggak sama teman-teman lansia atau nunggu wisuda aja?
1: Saya enggak tahu Kak Nur.
0: Oh, kirain ada. Maksudnya biasanya kan kemarin cerita tiap hari Rabu gitu.
1: Oh, kami kan udah tamat kan.
0: Oh iya benar, udah
1: ya,
0: standar
1: kan
0: S1.
1: Udah
0: S1 ya, standar 1.
1: Udah.
0: Oh, oh.
1: Tinggal wisuda kan, Nur.
0: Oke deh, siap.
1: Mungkin tahun depan lagi minta tolong nanti tolong apa, pemerintah ini kan, dari kebijakan ibu-ibu sama bapak-bapak sekolah yang kemarin kan. Diadakan lagi program sekolah lansia kayak gitu, Kak Anu, Kak Nur. Kami sangat semangat sekali, Kak Nur.
0: Oke deh, siap.
1: Mudah-mudahan tahun depan diadakan lagi kan.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin, ya Pak. Biar apa? Biar semua lansia-lansia di seluruh Indonesia termasuk, sih kan? Bukan di Takengon aja, Kak Nur. Artinya di seluruh Indonesia agar pemerintah memperhatikanlah para lansia-lansia di kampung-kampung, kan? Biar semangat dia, Kak Nur. Yang kemarin kami kan masih 75%, Kak Nur. Bukan sampai 80% belum, kan? Masih 75%. Jadi semangatnya masih, apa itu, tanggung sekali, kan?
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Maksudnya kami kan memohon kepada pemerintah ini kan.

0: Malam ini malam apa nih Kak?
1: Ini malam apa nih ya? Selasa malam Rabu ya?
0: Nanti jam 10 apa Kak Nus? Lagi Batak.
1: Jam 10 Batak.
0: Sekarang lagunya Kak Nur, biar semangat-semangat semua para lansia di seluruh Indonesia Kak Nur. Dan anak-anak kan, siapapun yang mendengarkan RRI Takengon Kak Nur. Anu aja lagu saya Kak Nur.
1: Apa itu?
0: Dari Irit Gade.
1: Judulnya?
0: Titip Rindu Buat Payah.
1: Aduh, mau nangis nih ya.
0: Maksudnya biar menyambung sedikit lagunya dengan para lansia Kak Nur.
1: Siap.
0: Biar semangat sedikit ya kan. Jadi anak-anaknya pun nanti kita apa? Kita mendoakan dirinya biar adalah perhatian sedikit sama orang tuanya kan?
1: Iya.
0: Halo Kak Nur.
1: Iya Kak Ahmo.
0: Ya kayak gitu caranya Kak Nur.
1: Siap.
0: Kemarin saya sih ketawa jadi candain Kak Nur.
1: Kenapa?
0: Enggak. Kita ketawa aja saya dari kemarin. Maksudnya kayak mana tuh Kak Nur ya?
1: Kayak gak nyangka gitu ya.
0: Kayak gak nyangka kayak gitu.
1: Langsung duduk kan, di ruang siaran gitu ya.
0: Pak guru kepala saya kemarin pun kayak gitu dia bilang. Ibunya, kok sampai sini kita hari ini Pak Reji ketemu sama kawannya tadi kan. Kawannya kan sama Pak Reji saya kan. Iya ini kan Kak Amoy kan sering nelpon ke RRI katanya. Jadi terus ada perhatian sama orang tuh katanya disuruhnya kita dipanggil kita diundang ke sana katanya kan. Alhamdulillah katanya. Itu apa itu pun kemarin kayak terharu dia Kak Nur. Pak Reje yang di apa?
1: Kuteni Reje.
0: Kuteni Reje terharu sekali dia. Kita masuk kita ke sana dipanggil kita ke sana itu gak. Lantaran kebijakan dari Kak Amoy kata Pak Ridho saya. Jadi orang ini sangat senang semuanya Kak Nur. Saya udah pulang dari sana kemarin semua nanya Kak Nur.
1: Iya.
0: Ya kita doakan lah Kak Nur kan. Mudah-mudahan semoga para lansia-lansia ini tambah bersemangat. Lansia tangguh, lansia mandiri.
1: Amin.
0: Lansia bahagia kayak gitu kami jajarkan di sana Kak Nur.
1: Amin. Semangat buat Kak Amoy.
0: Hari ini lagunya Kak Nur. Titip Rindu Buat Ayah.
1: Iya.
0: Biar ada nyambungnya sedikit kan. Titip Rindu Buat Ayah. Satu lagi nanti jam 10 Kak Nur apa ya.
1: Langsung request 2 enak aja.
0: Iya nanti kan. Masih biar semangat sedikit orang kampung saya. Banyak sekali rupanya mendengarkan radio RRI Kak Nur. Amin Allah ya Rabbal Amin. Karena saya udah di sana Kak Amoy, di sana Kak Amoy semua manggil kan. Berarti kan semua mendengarkan Kak Nur turut apa ikut berbahagia lah gitu. Salam-salamnya Kak Nur untuk Kak Nur di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Nur.
1: Amin.
0: Dan para untuk karyawan dan karyawati Kak Nur.
1: Siap.
0: Dan dari A sampai Z Kak Nur.
1: Iya.
0: Biar pastikan. Dan tak lupa pula salam lewat udara semuanya dari Sabang sampai Merauke Kak Nur. Lanjut perjuangan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy. Apa ya, jadi sesuatu hal yang memang mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, yang dengerin Pro 1 RRI Takengon nih kok ini gitu ya. Ya ini memang Pro 1 itu segmennya untuk menemani awan-awan, anan-anan juga setidaknya ya, dengan rank umur ya 40, 50, 60 gitu lebih kurang, dan anak-anak. Dan alhamdulillah hadirnya beragam program itu bisa menyertai keseharian bapak-bapak, ibu-ibu lah gitu lebih kurang ya. Dan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, memang kemarin malam ya itu sempat ngobrol, kemarin malam Minggu malam Senin lusa ya itu ngobrol sama Kak Amoy yang sekolah lansia.

Iya, banyak sih, nggak cuma di Lu Tawar, karena memang ada di mana-mana ya, ada di Linge, Sirih Nara, Angkup, gitu-gitu ya. Setidaknya yang ada program sekolah ini, dan bahkan di hari Sabtu lalu wisuda. Tapi untuk Lu Tawar memang nanti bulan Juli atau bulan 8 lah gitu menurut informasi wisuda. Dan menurut pengakuan Kak Amoy dan mungkin beberapa lansia lainnya, ini seru gitu, karena mereka bisa kumpul bareng teman-teman yang lama gak jumpa gitu ya, bersenda dan sebagainya, yang kadang-kadang kalau di rumah sendirian sepi gitu. Oke deh, siap. Ada penelpon satu lagi, Nusa Pong, untuk sesi ini ada siapa? Assalamualaikum. Halo. Oke, hilang suara, coba aja dulu Nur gak putuskan. Ada Muhlis di Kemili. Lagunya Kangen dari Dewa 19. Ya, waalaikumsalam Mbak Muhlis. Oke, terus ada siapa ini? Kak Ana request lagu ini dong. Kak Ana ya. Aduh, nanti kadang-kadang lu dipanggil Ana, kadang-kadang dipanggil Selfie, kadang-kadang dipanggil Yati. Baiklah, terserah pendengar lah, asal senang ya. Salam untuk kru-kru RRI dan pendengar setia RRI. Mungkin lagunya gak usah yang versi Instagram, tapi kalau ada yang YouTube gitu ya boleh. Nanti bisa Nur cek, bisa gak diputerin dan sebagainya. Jadi gak bisa kebuka juga nih buat link yang barusan dikirim, karena Nur bukanya pakai WA web gitu ya, di layar komputer. Oke, kemudian Nur gak tahu siapa nih ya. Kita cek fotonya. Oke, Bu Yati tadi. Karena ini bunga ya Kak. Oh, nggak tahu ini Kak Ana di ruang rindu. Nur nggak tahu ini siapa yang WA, tapi nomornya 0822 sekian terus ujungnya 5928. Dan untuk pendengar setia Pro 1 ada Bang Bus juga di Simpang Balik. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari JKS, Masih Merindukanmu. Salam buat semua, spesial buat Kakak aja, semoga sehat selalu, amin. Jangan buat orang kecewa karena mengenalmu, tapi buatlah orang tersiksa dikala kehilanganmu. Ush, cakep. Baik, semangat selalu buat semuanya. Dan tadi ada requestan lagu Titip Rindu Buat Ayah.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Tinggi Gunung Seribu Janji. Baik, untuk pendengar Pulau Satu dimanapun berada, Brori Marantika hadir menemani kita untuk malam ini. Salah satu penyanyi yang bisa dibilang cukup legendaris. Kenapa? Karena banyak sekali karya-karya luar biasanya yang bisa dibilang seperti hipnotis gitu untuk para penikmat musik nostalgia. Untuk Brori sendiri, ini bisa dibilang cukup dikenal luas gitu ya, setidaknya sejak ya tahun 1962 hingga 2000 dengan genre pop ballad, blues dan juga jazz. Oke, untuk pendengar, konon Brori ini sendiri sering ya berduet dengan beberapa penyanyi lain seperti Dewi Yul, Emilia Contessa, Vina Panduwinata, Rinto Harahap, Mingus Tahito hingga Poppy Mercury. Untuk single-singlenya cukup banyak benar, karena memang bisa dibilang sejak 1964 hingga 1977 gitu ya. Ini banyak sekali keaktifannya, dan bahkan untuk film juga, jadi peran acting itu juga ikut gitu. Kalau lagunya ya bahkan puluhan mungkin ya, dan bahkan prestasi juga gak kalah karena pernah meraih sebagai pemenang dengan lagu Surat Untuk Kekasih di Malaysia Official Music Industry Awards pada tahun 1997. Oke, untuk Anda pendengar setia, ada pesan WhatsApp juga, ada Bu Nun. Ya, selamat malam buat Bu Nun. Kak Nur yang tadi ganti jadi lagu Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhalija. Salam untuk Kak Nur, kru RRI dan pendengar setia RRI. Terima kasih buat Kak Nun, Ibu Nun, mohon maaf. Ibu Nun di mana Ibu? Iya, di Bener Meriah mungkin ya. Dan untuk pendengar setia, langsung saja ya untuk beberapa lagu yang langsung hadir menemani kebersamaan kita. Oh, ini dari requestan dari Dewa 19 dengan Kangen. Langsung saja ya menemani kebersamaan kita untuk malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ada siapa lagi yang kirim pesan WhatsApp ya, setidaknya pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, ada Kak Nanda Wahyudi, pendatang baru dari Jerata, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Lengkap banget. Ya, waalaikumsalam buatnya Kak Nanda. Mau request lagu dari Al-Ghazali, judul lagunya Kesayangan. Salamnya buat kakak dan pendengar radio RRI Takengon, semoga sehat selalu, amin. Lagunya dari Al, diputar kak ya. Ya, sebenarnya untuk lagu di era berapa nih ya? Era tahun 60-an gitu ya. 70 sampai 2020. Mungkin kalau lagu itu udah keluar ya, kita coba nanti, semoga ada dan Nur coba cari. Ada satu penelpon kembali, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nur. Sehat Kak Nur?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini?
1: Mas Boy.
0: Oh, Mas Boy di Meriah Jaya. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Oke deh Mas Boy, ada kabar apa dari Meriah Jaya?
1: Aman-aman terkendali Kak Nur.
0: Aman-aman terkendali, pokoknya lancar semuanya ya. Oke deh, mungkin mau sapa-sapa siapa?
1: Salamnya buat Kak Nur, sehat selalu dan umur, mudah rezeki, Bunda Ana, Bang Kak Selvi, Kak Yati, Bang Budi, Bang Kibro, itu aja Pak Kak.
0: Siap.
1: Semua RRI semua Kak.
0: Iya, terima kasih buat Mas Boy.
1: Lagunya Kak.
0: Kayaknya kalau lagu nostalgia gak sempat lagi nih Mas Boy, karena tinggal 5 menit. Kalau boleh nitip lagu Batak boleh sih, karena programnya lagu Batak habis ini.
1: Biring-biring aja Kak.
0: Biring-biring gitu ya. Oke deh, siap. Terima kasih buat Mas Boy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Tadi Kak Amoy ada request lagu Batak gak ya? Lupa malah ya. Nanti Kak Amoy bisa japri lagi kali ya lagu Bataknya apa, atau telepon lagi deh. Nur gak ingat tuh yang mau diputerin lagu Batak apa. Tapi ya bisa japri aja lagi. Dan untuk menutup jumpa kita untuk Ruang Rindu malam ini, Jaka featuring Nazia Marwiana, Masih Merindukanmu.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: malam mendengar suatu hari takeng on langsung suara keras nur ya. Oke deh, untuk Anda pendengar, jadi malam ini di program musik tradisional dan budaya di segmen lagu Batak ya, dan Nur berbincang setidaknya tentang salah satu kekayaan budaya Nusantara yang syarat akan nilai kehidupan, kebersamaan dan penghormatan kepada leluhur. Ya, sebuah tarian yang bukan hanya sekedar tarian gerakan tubuh gitu ya, tapi juga menjadi bahasa hati dan juga simbol hubungan manusia dengan sesama. Dan pendengar, tema yang akan kita ulas untuk malam ini, Tari Tortor, Gerak Penuh Makna, Warisan Budaya yang Menyatukan Generasi. Sebelum lebih lanjut, Nur sapa kembali ada pendengar setia kita, ada siapa? Selamat malam.
1: Malam Kak Nur, iya. Apa lagunya tadi lupa Kak Nur?
0: Sama, Nur juga lupa.
1: Masihul Pemulung Kak Nur.
0: Apa?
1: Masihul Pemulung lagi viral itu. Ciptaan Pemulung sendiri.
0: Oh, Masihul Pemulung.
1: Masihul Pemulung.
0: Masihul Pemulung. Betul ke itu, ke Amor?
1: Iya Kak Nur.
0: Masihol.
1: Kayaknya lagi viral lah.
0: Oh, Pemulung.
1: Ciptaan Pemulung sendiri. Mas.
0: Oke, nanti Nur coba cari ya ke Amoy.
1: Masihul Pemulung.
0: Siap. Tadi disampaikan nggak sih judul lagunya? Belum kan memang?
1: Lupa tadi Kak Nur, iya. Kita kan lagi nyiritan melansia tadi.
0: Bener.
1: Nah, itu aja Kak Nur ya. Kayaknya juri-jurinya kayaknya menjatuhkan air mata itu. Entah apa ceritanya, kita nggak tahu. Kita dengar dulu Kak Nur ya.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu, kita kan nggak ngerti kali ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum Kak Nur, lanjut perjuangan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy. Iya, terima kasih untuk pendengar setiap perusahaan TRRI Takengon yang masih tetap setia terus bersama kami di 93 FM.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, masih di 93 FM dan masih menemani Anda dengan beragam pilihan lagu-lagu Batak ya, khususnya untuk malam ini. Dan juga informasi berkaitan dengan tari tortor, gerak penuh makna warisan budaya yang menyatukan generasi. Indonesia memiliki begitu banyak warisan budaya yang tumbuh dari berbagai daerah. Ya, salah satunya ada tari tortor, tarian tradisional yang berasal dari masyarakat Batak di Sumatera Utara. Pendengar, tortor bukan hanya pertunjukan seni, melainkan bagian dari kehidupan sosial dan adat. Dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti upacara adat, penyambutan tamu, hingga acara keluarga, tortor menjadi simbol penghormatan dan kebersamaan. Ya, gerakan dalam tari tortor terlihat sederhana, namun memiliki filosofi yang mendalam, dan setiap gerakan tangan, langkah kaki, hingga posisi tubuh memiliki pesan dan makna tersendiri. Tortor juga mengajarkan bahwa manusia harus menjaga hubungan baik, menghormati orang lain, serta tetap mengingat nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Keindahan tari tortor tidak bisa dilepaskan dari iringan musik tradisional. Biasanya tortor diiringi oleh gendang ya. Dan yaitu gendang ini seperangkat alat musik. Ya, seperangkat alat musik tradisional Batak yang memang menghasilkan irama khas dan ya menjadi pengiring utama tarian tersebut setidaknya. Dan pendengar Pro 1 RRI Taking On, ya, musik dan gerakan tortor konon berjalan bersama ketika

0: gondang dimainkan penari mengikuti irama dengan penuh penghayatan.
1: Atok permusik nami, baik kamu masuk lagu.
0: Bukan hanya soal keindahan gerakan ya, tapi bagaimana tarian ini konon menjadi media untuk menyampaikan doa, harapan, rasa syukur dan juga penghormatan. Ya, konon menariknya ini mendengar dalam tarian tortor, penari tidak hanya tampil untuk menghibur, tetapi juga membawa nilai dan juga pesan kehidupan.
1: Atok permusik nami, baik kamu masuk lagu Sinanggar Tullo. Bye, musiki!

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking berat.

Ya, ada Butet, salah satu lagu Batak yang berisi kisah perjuangan, kerinduan, dan pengorbanan seorang ayah di medan perang yang disampaikan melalui pesan seorang ibu kepada anak perempuannya. Pendengar, lanjut ya, ngomongin soal tari tortor, gerak penuh makna, warisan budaya yang menyatukan generasi. Jadi di tengah perkembangan zaman dan teknologi, tantangan terbesar budaya tradisional itu adalah bagaimana tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Pelestarian tari tortor bukan hanya tugas para seniman atau pelaku budaya, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Generasi muda dapat ikut menjaga budaya dengan berbagai cara, mulai dari mempelajari tarian daerah, mengenalkan budaya melalui media sosial, hingga memberikan ruang bagi seni tradisional untuk terus berkembang. Karena budaya bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi identitas yang menunjukkan siapa kita.

Oras ko damiran, parmusin nami, disororo akarongas siya sambo, si panglimun, si wampu, na yung manotor ni nanasida, at tok parmusin nami, baik kamu mazolagu, anak medan!

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Semangat selalu untuk Anda pendengar, kami harapkan. Dan pendengar, berbicara tentang tari tortor, gerak penuh makna warisan budaya yang menyatukan generasi. Dari tari tortor, kita belajar bahwa setiap gerakan memiliki cerita, setiap irama memiliki makna, dan setiap budaya memiliki nilai yang harus dijaga bersama. Mari kita cintai warisan budaya Indonesia, karena ketika budaya tetap hidup, maka identitas bangsa juga akan terus berdiri. Sampai jumpa kembali dengan program Pelestarian Musik Tradisional dan Budaya yang menemani kebersamaan kita khususnya untuk malam ini dan malam-malam Anda. Untuk pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, jangan lupa ya, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat itu ada di Donggayo dan akan hadir hingga penghujung Takengon malam, khususnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ada beberapa pertandingan Piala Dunia yang pendengar setidaknya dapat ikuti ya untuk hari ini. Dan untuk pertandingan Piala Dunia sendiri di Rabu 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, nanti ada Pantai Gading versus Norwegia. Besok pagi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Prancis versus Swedia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, ada Meksiko versus Ekuador, dan pada pukul 23 waktu Indonesia Baratnya ada Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Dan pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Lanjut untuk kembali kebersamaan kita ada di Dongkayo yang selanjutnya akan kita dengarkan bersama. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan.

Urang Dayung.

शिपनी करावा आई

Quebrando o bumbum.

Nanya aku sih.

أسأل أبو رجاء يا موقع

Yeah.

Thank you.

꾸준마이 도로하지노 외노 외노

Dulu sudah rampu si puan kiri. Telah bunga pipiku pendek rata amat. Itu pantai tolong putar di tali pepatah kayo dipin peribahasa. Kesedihkan belum musara lorotan asali kemoin musara kamu dan

ribu tujuh kailah tik rasmi. Buja dibukati inang geri antara aman. Si murekan tali melayo inang geri antara aman.

Bagi kesehatan, rumah sepulah bagi pendidikan.

0: Anak Zahtek ini bro.
1: Oh ya.
0: Enggak ulah sutra datang.

menerku bumi si meri-meri mendengar terpolongkan udara bergerak musa gerbalo kutoyong musa dan saya hingga si meri-meri

dan tersinggung gendur jadi perempuan udah.

matahari perdu deru elokin sabunan.

berbentuk kuning milau, cicu hati nilai-nilai udang-udang. Kau dapur

Reina puntera, tan, tan, tan.

0: Kami nepok kerja golek mlangi. Ini Pak Sima ya, ini Pak. Ini Uno.
1: Woi, Sima, Sima.
2: Tadi ya.
3: Padahal.

pareku utara. Woi karena kalingmu timpenya. Woi cantikku mencemara.

0: hancur
1: luas kok Indonesia.

0: Una beras di sini domi.
1: Simak, Pak Marjan.

Si lo guardo ya te voy. Musa por la pintura.

0: Dugianan.
1: Banjir pikara.

artesana, si mujer cotemang. Rapu ola bimara,

0: Sentimulo inget bebete sudah.
1: Emeh kan? Emeh.
2: Ini tuh. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini. Ya, kan ini.

kukamara undanan sawa muga mutura murlo tawarni kemarani ati wikuna kesempat kalah berongkos tipis.

tangguh.

¡Hola!

Sawae bangi to bibi daerah wisata Tohama.

Kecamatan Bintang Mulau ku cari, no sarkara sepi ke itu mengapa.

bilang.

Rusatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Malam ini atau sesaat lagi ya, kita akan ikuti laga siaran Piala Dunia. Untuk sesaat lagi pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, ada Pantai Gading versus Norwegia yang berlangsung di Dallas Stadium, dan ini merupakan babak 32 besar. Ya, selamat malam dan selamat menantikan. Selamat mengikuti juga ya untuk Anda. Stay tune terus bersama kami 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gading versus Norwegia.
1: Ya, baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik, saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan Norwegia. Ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja ketap pada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya. Norwegia masih bermain dengan tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosono tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading. Tidak berhenti di situ, kembali Norwegia melakukan serangan. Oh, sayang sekali, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Jan Diomande tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem. Masih Heggem cari rekannya, tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Kembalikan kepada Heggem. Masih Heggem di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan ke tengah kepada Martin Odegaard. Umpan maksudnya ke depan, ada Erling Haaland tadi, namun masih mampu dipatahkan tadi. Upaya umpan terobosan yang dilakukan oleh Martin Odegaard tadi yang menyasar Erling Haaland, namun tidak menemui sasaran tadi umpan. Kembali Norwegia menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 9, Ange Yohan. Masih Ange Yohan, terjatuh dia. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Ange Yohan tadi cukup bersih nampaknya. Sliding tadi dilakukan oleh Christopher Ajer. Sliding yang cukup baik tadi. Bola sempat membentur Ange Yohan tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Saudara pendengar, saat ini Stadion Dallas yang berkapasitas 80.000 penonton tampak penuh sesak oleh para pendukung, terutama pendukung Norwegia dengan seragam ataupun jersey khas mereka yakni berwarna merah. Tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Belakang kepada Ajer, masih Ajer mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Heggem. Masih Heggem ke depan kepada Martin Odegaard, kembalikan bola kepada Heggem. Pinjahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, kembali umpan ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada Heggem. Umpan ke depan kepada Patrick Berg. Patrick Berg terjadi perebutan bola, namun kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Norwegia. Kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Alexander Sørloth. Masih Alexander Sørloth berlari diam dekati kotak penalti dari Pantai Gading. Oh, tarik mundur saja ke belakang kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard namun mampu dicuri tadi, dibuang saja, dan sayang sekali upaya halawan yang dilakukan oleh pemain dari Pantai Gading di selain Konan tadi membentur salah seorang pemain dari Norwegia dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Langsung saja lempar di selain Konan depan, maksudnya kepada Johan tadi, Johan Boni. Oh, nampaknya kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan kembali oleh Pantai Gading. Pendek Gislain Konan tadi lagi-lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yahya Fofana. Dang jauh ke depan, namun kembali jadi perebutan bola. Sempat dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, namun kembali mampu direbut bola. Penguasaan bola sepenuhnya berada di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kami mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, dibuang saja bola tadi. Frank Kessie tadi, pemain Al Hilal, usaha melakukan serangan balik cepat, namun dipatahkan tadi serangan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, kali ini pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare, pindahkan ke sebelah kanan kepada Frank Kessie atau Nicolas Pepe. Kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan, namun tidak menemui sasaran tadi, sundulan dari Johan Boni tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Frank Kessie tadi pindahkan bola kepada Nicolas Pepe, kembalikan kepada Frank Kessie, kirimkan umpan terobosan tadi, kali ini melebar kembali dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sebuah halawan tadi dengan kepala, namun kembali jatuh di kaki pemain Pantai Gading, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Oh, kotak-atik dia cukup lama penguasaan bola, tarik mundur saja lagi ke belakang Frank Kessie, ke depan kepada Inao, Chris Inao tadi. Masih Inao, kali ini Nicolas Pepe, sebuah umpan tadi dicocor saja bola oleh Hegem tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Pantai Gading di babak yang pertama yang sudah memasuki menit ke-8 ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan sudut. Main dengan nomor punggung 19, Nicolas Pepe, dengan kaki kirinya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Ada 6 hingga 7 pemain Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Tendang bola, melambung bola, disundul saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Siap-siap Orjan Nylen, kiper dengan rambut gondrong yang dikuncir, dengan jersey berwarna kuning-kuning tadi, kiper dari Norwegia. Kali ini umpan pendek ke depan pada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nylen. Umpan pendek ke depan kepada Christopher Ajer. Masih melihat rekannya, pindahkan ke tengah kepada Hegem. Sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nylen. Tendang jauh bola, melambung melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bola berada di sisi sebelah kanan, namun dicuri lagi-lagi oleh ketatnya barisan pertahanan dari Pantai Gading. Jadi duel, namun bola berhasil dikuasai sepenuhnya tadi oleh para pemain dari Pantai Gading. Ada Frank Kessie tadi, oh, mampu dicuri. Kembali Frank Kessie mampu mencuri bola. Masih Frank Kessie, umpan ke depan, di sana ada Ange Johan. Oh, namun lebih dekat kepada Ajer tadi. Kirimkan umpan pendek kepada kiper Nilan tadi langsung menendang bola menjauhi kotak penalti dari Norwegia, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Pantai Gading. Oh, mampu dicuri kali ini Antonio Nusa, kirim ke depan kepada Martin Odegaard, di sana ada Erling Haaland, namun patah lagi-lagi serangan dari Norwegia. Kali ini mencoba melakukan serangan dari tengah, wasit Jesus Valenzuela menyukkan peluitnya. Tadi kita nantikan, oh nampaknya terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Rabu 1 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kepulangan jemaah haji benar meriah disambut haru. Kodim 0113 Gayolues buka jalan sepanjang 4,4 km. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah daerah dan masyarakat benar meriah sambut kembali para jemaah haji di halaman Masjid Babu Salam, Simpang 3 Redelung. Kepulangan jemaah haji disambut haru oleh keluarga. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.

0: Pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jamaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redlong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jamaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa hari lalu.
1: Kepada almarhumah, mari kita sama-sama mendoakan agar arwahnya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Harapan kami adalah setelah kembalinya ibu-ibu para jemaah haji adalah semoga seluruhnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
0: Disebutkan sebanyak 161 jamaah diterima kembali ke Masjid Agung Babu Salam, sementara 9 jamaah lainnya telah berpisah dari rombongan akibat kondisi kurang fit sehingga butuh perawatan lebih lanjut atau sebagian kembali ke daerah domisili yang berbeda. Pantauan RRI, ribuan anggota keluarga telah menunggu kepulangan para jamaah dan disambut dengan tangis haru setelah sedikitnya 40 hari berpisah demi menjalankan ibadah di Tanah Suci. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Tanggul jebol di Natam Aceh Tenggara mulai ditangani. Akses kecamatan Darul Hasanah dan kecamatan Badar sempat terganggu. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Tanggul pengaman jalan di kawasan Natam Kabupaten Aceh Tenggara jebol setelah dihantam derasnya air Sungai Alat Senin 29 Juni 2026. Akibatnya akses penghubung antara Kecamatan Darul Hasanah dan Kecamatan Badar terganggu sehingga aktivitas masyarakat dan transportasi ikut terdampak. Jebolnya tanggul dipicu meluapnya Sungai Alas yang membawa debit air besar dari wilayah hulu. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan pada infrastruktur pengaman jalan dan menyulitkan mobilitas warga. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri meninjau langsung lokasi bersama Sekda Yusrijal, anggota DPRK Aceh Tenggara Daerah Pemilihan 5 Dian Reza Fahlepi, serta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tenggara. Menurut Fahri, peninjauan dilakukan setelah pemerintah daerah menerima laporan dari masyarakat dan Camat Darul Hasanah mengenai jebolnya tanggul. Ia menambahkan pihaknya juga telah meminta PT Hutama Karya segera menangani kerusakan tersebut guna menjawab keresahan masyarakat.
4: Kepala Balai BWS Aceh tadi untuk melaksanakan, untuk mengantisipasi. Dan hari ini sudah bisa Pak kita masukkan alat. Surabaya. Mudah-mudahan secepat ini kita masukkan alat. Terima kasih kepada BWS Aceh, terima kasih kepada Utama Karya PTHK yang cepat tanggap untuk menanggulangi apa yang dirasakan oleh masyarakat ini.
3: Bupati berharap alat berat segera diturunkan agar proses penanganan dapat dipercepat. Saat masih berada di lokasi, alat berat telah tiba dan langsung melakukan pengerjaan darurat untuk menanggulangi tanggul yang jebol. Salim Fakhri juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai BWS Aceh dan PT Hutama Karya atas respon cepat dalam menangani kerusakan infrastruktur tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kodim 0113 Gailuas membuka badan jalan sepanjang 4,4 km di Desa Pertik, Kecamatan Pining melalui program Karya Bakti TNI 2026. Kita ikuti laporan selengkapnya.
5: Kodim 0113 Gailuas melalui program Karya Bakti TNI tahun anggaran 2026 membuka badan jalan sepanjang 4.425 meter di Dusun Enang-Enang, Desa Pertik, Kecamatan Pining. Komandan Kodim Dandim 0113 Gailuas Letkol Armet Frandesia Van Eka Saputra memimpin langsung pengecekan lokasi sekaligus meninjau progres pembukaan jalan tersebut. Program ini bertujuan membuka akses masyarakat di desa terpencil sehingga mobilitas warga menjadi lebih mudah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mempermudah akses menuju fasilitas pendidikan maupun lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pelosok negeri. Dandim 0113 Gailuas Letkol Armet Frandesiapan menegaskan bahwa karya bakti TNI bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi juga menghadirkan harapan bagi masyarakat sekitar. Melalui program ini, TNI berharap akses yang semakin baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pertik dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di wilayah pedalaman Kabupaten Gailuas. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
2: Jembatan Aramco di Blangrongka rusak diterjang arus sungai. TNI dan warga bergotong royong melakukan perbaikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Jembatan Aramco Alur Pungki di Kampung Blangrongka, Kecamatan Timanggaja, Kabupaten Bandar Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah melalui Koramil 03 Timanggaja bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026. Komandan Koramil 03 Timanggajah Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan, kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengangkat material penguat, menambahkan satu hole rangkaian Aramco, menimbun kembali bagian yang tergerus, serta memperkuat pondasi dan sisi jembatan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur yang menjadi akses utama warga. Masyarakat Kampung Blangrongka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas respon cepat serta peran aktif TNI dalam membantu memperbaiki fasilitas umum yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Perbaikan jembatan diharapkan dapat segera rampung sehingga akses penghubung antar wilayah kembali aman, lancar, dan nyaman dilalui oleh masyarakat maupun kendaraan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Sebanyak 86 personil Polres Aceh Tengah resmi mengalami kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kapolres berharap kenaikan pangkat ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
5: Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas masa dinas, tetapi harus menjadi pemacu bagi setiap personil untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik saat memimpin upacara Kops Rapot kenaikan pangkat terhadap 86 personil Polres tempat periode 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Selasa pagi. Menurutnya, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar, karena itu personil yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dirinya juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjadikan keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan kepolisian yang semakin kompleks.
6: Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini, mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya personil Polres Aceh Tengah yang pada pagi hari ini PMT 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat.
5: Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personil bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Rapi Wilayah Bener Meriah kembali berikan bantuan komunikasi dalam pengawalan penjemputan jemaah haji dari Debarkasi Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
0: Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah 0121 Bener Meriah memberikan bantuan komunikasi dalam proses penjemputan kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bantuan komunikasi dilakukan untuk mendukung kelancaran koordinasi selama penjemputan, mulai dari kedatangan jemaah di Asrama Haji Aceh hingga perjalanan menuju Bener Meriah. Melalui jaringan komunikasi radio, anggota RAPI membantu menyampaikan informasi terkait posisi rombongan, kondisi perjalanan, serta koordinasi antar petugas di lapangan. Ketua RAPI Wilayah 0121 Bener Meriah Yuhda Asri mengatakan, keterlibatan organisasi tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan kemanusiaan dan pelayanan publik. Diharapkan, dukungan komunikasi yang diberikan RAPI dapat membantu proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga tiba di kabupaten kopi tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sehari berita. Kepulangan jemaah haji Bener Meriah disambut haru. Kodim 0113 Gailuwes buka jalan sepanjang 4,4 km. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Baru saja kita ikuti bersama Warta Tanuh Gayo.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Eh, ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan.

0: apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saatnya Anda simak info cuaca.
4: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti biasa pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti untuk info cuaca. Ya, sudah terhubung bersama kita untuk info cuaca pagi ini ada Kak Miftahul Jannah. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
5: Selamat pagi Bang.
4: Sehat Kak ya?
5: Alhamdulillah.
4: Baik. Silakan Kak untuk perkiraan cuaca wilayah Tengah Aceh untuk pagi ini.
5: Ya, baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI, khususnya wilayah Tengah Aceh. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu 1 Juli 2026. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di wilayah Aceh dan wilayah Tengah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, yang diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tengah, Belus, dan juga wilayah Bener Muria. Untuk selanjutnya, pada malam hingga dini hari, yang diperkirakan berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin umumnya tiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Perlu diwaspadai masih adanya potensi angin kencang untuk wilayah Aceh dengan kecepatan di atas 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 17 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Kemudian untuk wilayah perairan di Aceh sendiri untuk tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter baik di perairan utara, timur, selatan maupun barat Aceh. Kemudian untuk waspadai untuk tinggi gelombang 2,5 meter sampai dengan 4 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Adapun untuk titik panas sendiri belum terpantau adanya titik panas untuk wilayah Tengah Aceh Bang.
4: Ya. Ya mungkin terakhir untuk peringatan ini atau juga himbauan ke masyarakat seperti apa nih Kak Miftahul?
5: Ya, baik. Untuk himbauan sendiri kami himbau kepada masyarakat agar waspada dan selalu berhati-hati karena masih adanya potensi hujan untuk wilayah Aceh sehingga masih adanya potensi bencana hidrometeorologi baik banjir

0: longsor maupun angin kencang untuk wilayah Aceh.
1: Ya, baik, terima kasih Kak untuk perkiraan cuacanya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama untuk info cuaca. Selanjutnya rangkaian Pilihan Lagu Pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita.

0: Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.
1: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: FYI for Yay Info.
4: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
5: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
4: Seru tahu?
5: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
4: Hey, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
5: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
4: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
5: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
4: Ayo.
5: Tapi gendong.
3: FYI for Yay Info.
6: Wah, gak.

0: Terima kasih.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea.
2: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting strategis hari ini edisi Rabu 1 Juli 2026 untuk jenis daging ayam boiler. Ya, minggu lalu Rp35.000, untuk minggu ini Rp30.000, turun 14,29%. Kemudian untuk ayam kampung Rp100.000 per ekor, stabil. Kemudian untuk daging Rp160.000 per kilogram untuk jenis daging kerbau, juga stabil. Kemudian untuk telur ayam boiler, minggu lalu Rp1.700 per butir, minggu ini Rp1.600 per butir, turun 5,88%. Kemudian telur ayam kampung Rp63.000 per kilogram, stabil. Telur bebek asin Rp4.000 per butir, stabil. Kemudian juga untuk susu balita 1 sampai dengan 5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram Rp43.000 per kotak. Kemudian untuk susu bubuk setara Denko 400 gram Rp47.000 per kotak. Kemudian susu kental manis cap bendera 400 gram Rp15.000 per kaleng. Susu kental manis cap Indomil 400 gram Rp15.000 per kaleng. Kemudian jagung pilihan Rp8.000 per kilogram. Kemudian garam beriodium Rp12.000 per kilogram. Dan garam non-iodium Rp9.000 per kilogram. Demikian pendengar, untuk daftar harga bahan pokok penting strategis pagi ini.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Taki Onsa. Lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 pendengar untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di 93 FM.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online.